Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah, gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Pagi-pagi bareng sama Divi ya, teman Pro 2. Buat kamu yang udah siap menghadapi aktivitas barunya di hari Senin ini, apalagi juga di lalu lintas terkini ya di kota Palembang. Dan buat kamu yang menuju ke simpang Macan Lindungan ya, untuk saat ini kondisi lalu lintasnya masih ramai lancar sih teman Pro 2 ya. Dan juga masih banyak truk yang melintas nih ternyata. Hati-hati ya teman Pro 2, harus dihindari titik-titik buta pengendara atau blind spot ya, karena itu yang beresiko juga nih buat kamu, keselamatan kamu juga. So buat teman Pro 2 juga yang mau ditemenin sama lagu-lagu enak di pagi hari ini di perjalanan kamu, atau untuk kamu memulai hari Senin pagi ini, langsung WhatsApp aja di 0816 1106 916 atau di live chat RRI Digital. Stay tuned.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

BMKG Sumatera Selatan. Perakiran cuaca Provinsi Sumatera Selatan hari ini 12 Oktober 2026. Dari pagi hari cuacanya cerah berawan teman Pro 2. Siang ke sore harinya cuacanya masih cerah berawan dan sampai malam hari cuacanya juga masih cerah berawan tanpa ada potensi hujan sama sekali di wilayah Sumatera Selatan. Untuk suhu udaranya di wilayah dataran rendah sekitar Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Oki adalah 24 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara 41 hingga 93%. Lalu di dataran tinggi sekitar Pagaralam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Lahat, dan Opo Selatan sekitar 18 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 45 hingga 98%. Ada peringatan dini cuaca waspada potensi kemudahan terbakar lapisan permukaan tanah di sebagian besar wilayah Sumatera Selatan. Itu dia info cuaca dari BMKG Sumatera Selatan.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Rodo FM memang teman terbaik kamu. That was sinaran request dari Gani di Pelaju yang katanya belum move on dari bintang radio. Siapa suruh move on? Orang masih lanjut kok. Kita masih di tingkat antar Korwil nih, teman Bro 2. Penasaran banget gak sih penampilan semua perwakilan Korwil di seluruh Indonesia? Pastiin kamu juga bakalan pantengin terus di Pro 2 FM karena nanti bakalan ada siaran langsungnya seleksi bintang radio Indonesia 2026 tingkat antar Korwil jam 1 siang nanti. Dan pastiin juga kamu selalu dukung perwakilan Korwil Palembang, ada Hugis dari Lampung dan ada Kevin dari Jambi. Voting juga di www.bintangradio.rri.id.

0: Wah, kamu punya ganci baru ya?
1: Ya, yeah, I make it yesterday.
0: Ih, juara satu tapi grammarnya salah. It's made, not make. Kan kamu bikinnya kemarin. Pakai past tense dong. Makanya gak usah sok Inggris kalau gak tahu grammar.
2: Makasih ya koreksinya. Tapi mengkoreksi kesalahan orang itu harusnya disampaikan dengan baik, tanpa merendahkan orang lain. Kalau gini, orang bakalan jadi rendah diri dan takut belajar bahasa Inggris. Apalagi kalau sampai disuruh gak usah sok Inggris. Yang ada, orang-orang gak bisa berkembang.
0: Maaf ya, kayaknya aku udah kena virus grammar police deh.
2: It's okay, kalau gitu kita belajar bareng aja yuk.
0: Bentar, bukannya tadi aku ngomongnya dalam hati ya?
3: Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Produce Family Mantum Antar Bikamu. Ternyata kolaborasi Piwi Gaskin bareng sama vokalis For Revenge Bonix itu cocok juga ya. Emang yang gak cocok cuma cuaca di Palembang dan juga penerbangan. Ya, soalnya banyak banget penerbangan di yang menuju kota Palembang tuh gak bisa lanjut ya Tuan Pro 2. Bahkan di Sabtu lalu juga musisi NPD dan juga J-Rox batal landing di Palembang gara-gara kabut asap yang memang pekat banget nih. Dan gak cuma berdampak ke idol kamu aja Tuan Pro 2, tapi ini juga berdampak ke operasi modifikasi cuaca atau OMC yang harus dipindahkan pusat kendalinya ke Bandara Depati Amir Pangkal Pinang karena jarak pandang yang buruk banget di Bandara SMB2 nih. Dan ini juga bagian dari langkah penanganan karhutla di Sumatera Selatan ya. Jadi OMC-nya dilakukan dengan penyemaian awan yang terus digencarkan dengan menyasar wilayah terdampak karhutla seperti Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan juga Ogan Komering Ulu. Kalau untuk hujan sendiri, BMKG ini baru memprediksi bakalan turun pada minggu ketiga di bulan Oktober hingga pertengahan November, sehingga penanganan karhutla intensif terus dilakukan selama sebulan ke depan. Aduh, kayaknya memang hujan ini jadi satu-satunya harapan karena yang satunya nggak bisa diharapin.

0: Eh, Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Nggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu, nggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

masih bareng sama Divya di Spada Tomong Pro 2. Ya buat kamu yang mungkin udah memulai hari Seninnya dengan horornya kehidupan ya, aku juga bakal kasih kamu rekomendasi nih buat nambah-nambahin unsur-unsur horor di kehidupan kamu ya. Ada film horor terbaru yang ngerilis trailer terbarunya melalui kanal YouTube Universal Pictures, film The Exorcist Martyrs yang bakalan tayang tahun depan nih, mulai 12 Maret 2027. Dan ini juga jadi salah satu waralaba horor paling legendaris dalam sejarah perfilman dunia nih Tomong Pro 2. Bahkan aktris utamanya aja itu Scarlett Johansson yang bakalan memerankan sosok detektif New York bernama Julie Miller yang pernah mengakhiri teror pembunuh berantai satanik bernama Father Sunday. Dan di cerita ini 13 tahun setelah kasus itu tuh yang bikin Julie Miller kembali ditarik ke dalam kegelapan masa lalunya. Jadi teror baru muncul lagi ketika seorang pembunuh menuliskan namanya dengan darah seorang putra altar di dinding ruang tanah bawah gereja. Emang kalau tema-tema exorcist di film horor luar negeri itu tuh kayaknya paling horor gak sih Tomong Pro 2? Ini bakalan jadi salah satu waralaba horor yang ditunggu-tunggu banget buat dirilis di tahun depan.

0: Eh Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku nggak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.

Masih bareng Divya Dispa ada edisi Tomang Pro 2 hari ini Senin pagi ya. Ada kabar terbaru juga nih terkait kereta api Indonesia yang ternyata masuk di 10 stasiun elevasi tinggi layani 3,9 juta pelanggan nih. Salah satunya dari stasiun di Sumatera Selatan juga ya, stasiun Lubuk Linggau di wilayah Divre 3 Palembang, yang tercatat membukukan lebih dari 380 ribu pelanggan kereta Bukit Serelo dan Sindang Marga nih. Wow. Kalau menurut Executive Vice President Corporate Secretary KAI Wisnu Pramudia bilang, banyak banget keberagaman karakter dari seluruh stasiun yang masuk ke dalam 10 stasiun elevasi tinggi ini nih. Dan dari catatannya, data aktivitas pelanggan itu menunjukkan kalau stasiun-stasiun pada lintasan dengan elevasi tinggi tetap menjadi bagian dari mobilitas masyarakat hingga hari ini. Ada dari Nagrek di ketinggian 848 meter, ada juga Lubuk Linggau yang di atas 130 meter, dan dia juga bilang stasiun itu punya cerita geografi, sejarah, dan pola perjalanan yang berbeda-beda nih Tom Pro 2. Kalau kamu penasaran stasiun mana aja sih yang masuk ke dalam 10 stasiun elevasi tinggi selain dari stasiun Lubuk Linggau, kamu bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa RRD Palembang, teman terbaik kamu.
1: Produa FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Produa. It's Pada edisi kita Indonesia bareng sama Divi ya, dari jam 9 sampai jam 10 nanti. Dan karena ini edisi Hari Museum Nasional, jadi bakalan ada info terupdate tentang Museum Nasional dan juga museum di Sumatera Selatan. Pastiin kamu gak jangan kemana-mana, tetap di Produa FM Palembang, teman terbaik kamu.
0: Spada, selamat pagi teman Produa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
4: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Pro 2. Fama memang teman terbaik kamu, teman Pro 2, Sepada Kita Indonesia, edisi Hari Museum Nasional. Dan ini juga jadi salah satu program yang digencarkan di Museum Negeri Sumatera Selatan nih, karena ada warisan luhur Aksara Ulu yang harus dijaga sebagai identitas budaya Sumatera Selatan. Dan Museum Negeri Sumatera Selatan juga menyelenggarakan seminar Aksara Ulu dengan lebih dari 130 peserta yang ikut seminarnya nih, Tom Pro 2. Kalau menurut Kepala UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan, Anang Purnomo Kurniawan, laporan Aksara Ulu ini tuh udah dikenal banget sebagai Aksara Kaganga atau Surat Ulu yang merupakan sistem tulisan tradisional dan udah berkembang di wilayah Sumatera bagian selatan. Aksara ini punya nilai yang historis, filosofis, dan kulturalnya kuat banget, Om Pro 2. Naskah-naskah kuno berisi mantra, pantun, silsilah keluarga, hingga pengetahuan tradisional juga banyak banget ditulis menggunakan media organik kayak bambu, tanduk, dan juga kulit kayu. Kalau di Museum Negeri Sumatera Selatan sendiri itu udah ada 14 koleksi naskah ulu yang menjadi sumber penting untuk mengenali sejarah dan kebudayaan daerah. Kalau kamu penasaran mungkin bisa langsung ya mengunjungi Museum Sumatera Selatan dan pastinya juga di Hari Museum Nasional ini. Semoga aja nanti kita juga bisa terus semangat untuk melestarikan budaya di Indonesia.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

91,6 FM Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu atau mau Pro 2 sepada kita Indonesia. Bareng sama Divya tadi udah bahas tentang Hari Museum Nasional. Semoga aja nanti kita bikin semakin cinta sama budaya Indonesia dan juga budaya lokal pastinya ya. Dan makasih juga untuk kamu yang udah nemenin Divya di sepada hari ini dan udah gabung juga untuk request lagu tadi. Dan nanti bakalan ada santai siang bareng sama Resti Chandra yang nemenin kamu. Thank you so much. Kalau gitu dari Jalan Radio nomor 2 kilometer 4, Divya pamit. Bye bye.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa yang dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada keraja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ini, dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, musisi asal Australia Grant Perez berkolaborasi dengan penyanyi penulis lagu UMI lewat single Close to You yang dirilis 9 Oktober lalu. Lagu bernuansa dreamy ini menjadi kolaborasi pertama keduanya dan hadir bersama video musik resmi. Close to You mengangkat cinta sebagai energi yang memengaruhi cara manusia memandang dunia. Lagu ini juga mencerminkan sisi introspektif Grant Perez dalam memahami emosi, hubungan, dan keputusan hidup. Informasi selanjutnya, Britney Spears merilis lagu arsip She'll Never Be Me pada 9 Oktober lalu setelah direkam pada 2001 untuk album Britney. Lagu ini menjadi rilisan musik orisinal terbarunya setelah kolaborasi Mind Your Business bersama will.i.am pada 2023. She'll Never Be Me mengangkat pesan percaya diri tentang keyakinan bahwa tidak ada perempuan lain yang mampu menggantikan posisinya. Informasi terakhir, Tomang Pro 2 BPBD Muara Nim bersama PDAM Lematang Nim menyalurkan sekitar 30 ribu liter air bersih kepada warga desa Hidup Baru, Kecamatan Benakat. Bantuan selama 4 hari tersebut menjangkau 443 kepala keluarga di 3 dusun dan 9 RT. PLT Kepala Pelaksana BPBD Muara Nim, Abdul Rozik Putra, mengatakan bantuan diberikan untuk mengantisipasi dampak kekeringan akibat El Nino 2026. Pemerintah daerah bersama berbagai pihak berupaya memastikan kebutuhan air bersih warga terpenuhi selama musim kemarau. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.

10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

0: pagi, Tam. By the way, aku lihat IG kamu kemarin. Kamu habis baca buku barunya Del Lestari ya?
1: Pagi, Lulu. Ya loh, bagus banget bukunya.
0: Wah, wow, pengen baca juga dong. Boleh pinjem nggak?
1: Boleh sih, tapi ini bukunya bajakan.
0: Hah? Serius?
1: Ya, soalnya harganya lebih murah. Jadi ya aku beli deh.
0: Ya ampun, Tam. Kamu tahu nggak sih kalau beli buku bajakan itu ngerugiin penulisnya?
1: Ya sih, cuma ya gimana? Aku juga pengen baca.
0: Justru karena kita suka ceritanya, harusnya kita dukung dong. Mereka nulis itu nggak gampang loh. Kalau terus dibajak, penulis sama penerbit bisa rugi. Bahkan nih, buku bagus bisa makin dikit.
1: Iya juga ya, aku jadi ngerasa bersalah. Kalau gitu, next time aku bakalan nabung atau pinjem di perpustakaan aja ya.
2: Oke.
0: Nah, gitu dong, baru keren.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai Bang Tuan Terbaik Kamu. Hai, selamat siang Tuan Pro 2. Namanya juga santai siang, makanya aku bilang selamat siang. Walaupun kadang-kadang masih agak-agak pro dan kontra, jam 10-an itu dibilang siang. Ada yang masih bilang pagi, tapi kan kalau kamu bangun jam 10 berarti kamu kesiangan toh ya. Berarti aku bilang selamat siang aja ya. Oke, kamu dengerin suaranya Resti Chandra di Pro 2 FM dari sekarang sampai dengan jam 3 sore nanti. Tapi gak jam 3 banget juga sih, karena nanti di jam 1 aku mau ajak kamu langsung memantau bagaimana kerennya penampilan para peserta bintang radio antar Korwil ya gitu. Salah satunya adalah perwakilan Korwil 14 Belajar Sumba juga yang akan hadir nanti. Tapi nanti jam 1 dong teman Pro 2. Kalau sekarang kamu tetap aja dengerin Pro 2 FM karena aku masih bakal nemenin kamu. Jadi masih punya banyak waktu, banyak info, banyak lagu dan banyak keseruan bareng Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana.

0: Bu, adek, tanam yang ini ya.
1: Enak aja, kakak lah. Kan kakak yang pegang duluan.
0: Adek.
1: Kakak.
2: Udah. Jangan rebutan. Kita tanam sama-sama ya.
3: Oke, Bu.
4: Pagi, Mbak Mira.
2: Mbak Asti. Mau kemana?
4: Biasa, mau ke pasar.
2: Oh.
4: Wah, Mbak Mira lagi berkebun ya?
2: Iya, Mbak. Saya ingin mulai dari hal kecil di rumah. Menanam sayuran sendiri adalah salah satu langkah untuk mendukung swasembada pangan, kan?
4: Bagus itu, Mbak. Anak-anak juga diajak.
2: Justru itu, saya ingin mereka belajar sejak dini. Bukan hanya tahu cara menanam, tapi juga belajar bahwa hasil pertanian bisa menjadi peluang usaha.
4: Berarti kalau sayurnya banyak, bisa dijual ya, Mbak?
2: Betul, Mbak Asti. Lumayan. Bisa jadi usaha kecil-kecilan.
4: Wah, kalau begitu saya minta bibit tanamannya juga dong, Mbak. Mau bersuasembada juga.
2: Oh iya, boleh Mbak Asti. Biar bisa tumbuh bersama.
4: Makasih loh, Mbak.
2: Sama-sama, Mbak.
5: Swasembada pangan bisa dimulai dari rumah. Mari wujudkan ketahanan dan swasembada pangan. Karena masa depan, kita tanam mulai hari ini.

0: FM Palembang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Baik, kamu teman berdua. Halo, selamat siang. Ngomongin seputaran siang-siang kayak jam segini. Pengen itu semangat ya. Jangan sampai ada kata tidak semangat di antara kita. Tapi yang namanya hari Senin ya teman berdua bakal beragam sih. Yang semangat ya semangat, tapi gak semangat ya gak semangat. Loh emang kenapa sih gak semangat? Pasti masih mikirin kayak seru-serunya pas weekend gitu kan ya. Padahal udah harus balik lagi sama rutinitas nih. Wah udah. Yang lalu biarlah berlalu ya. Jadi kalau yang seru-seru di weekend itu kayak jadiin motivasi buat kamu aja deh. Untuk lebih semangat lagi. Terus pas weekend lagi kayak recharge energi lagi deh. Semangat lagi deh. Ya gitu terus sih siklusnya sih maunya ya. Tapi yang jelas sama bro dua, ada yang bete banget ketika misal nih kamu tuh pengen banget bepergian kemana gitu ya, tapi memang terganggu karena karhutlah yang sampai sekarang masih aja gitu sih. Jadi kayak keterbatasan jarak pandang, aktivitas yang terganggu, itu berasa banget ya. Bahkan ini kalau kita catatan dari Kemenhub sendiri ya teman pro 2 ya, di Indonesia itu ada sebanyak 1673 penerbangan domestik yang terganggu loh. Itu akibat dari kabut asap, dan juga 907 penerbangan diantaranya itu mengalami pembatalan atau penundaan. Gitu deh. Jadi gangguan itu tuh terjadi selama periode udah lama ya, dari 11 Agustus sampai dengan 9 Oktober 2026. Kebayang gak ya? Dan sampai sekarang juga kalau karhutla di Sumsel aja masih terjadi. Gitu sih teman pro 2 ya. Jadi memang sih dampaknya tuh luar biasa banget, terutama pada penerbangan juga. Dan yang jelas selain pembatalan dan juga penundaan ya, ratusan penerbangan juga mengalami keterlambatan karena jarak pandang di sejumlah bandara yang menurun akibat asap dari kebakaran. Nah, jadi Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub ya, Bapak Lukman itu mengatakan kalau keselamatan tetap menjadi prioritas dalam menentukan kelayakan operasional penerbangan. Jadi emang maskapai harus banget menyesuaikan kegiatan penerbangan apabila kondisi cuaca dan juga jarak pandang tuh tidak memenuhi persyaratan keselamatan. Tapi ya kita juga ngeri-ngeri juga ya, sepengen apapun berangkat kalau tahu tidak memungkinkan ya, aku rasa kita yang takut juga sih. Gak mungkin maksa pokoknya mau terbang gitu kan ya, sementara faktor keselamatan udah diwanti-wanti banget gitu ya. Ya karena ini juga karena faktor alam ya teman pro 2, harap bersabar, ini ujian kalau aku bilang. Untuk beberapa orang yang tadinya mau berangkat, tadinya mau kemana, tapi ya tertunda dulu. Ya gak apa-apa, sabar-sabar ya.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.
2: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
4: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
4: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
4: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pernah terpikir nggak sejak kapan makanan cepat saji atau fast food jadi bagian dari gaya hidup? Sejarahnya ternyata sudah dimulai sejak awal abad ke-20. Salah satu pelopornya adalah restoran cepat saji di Amerika Serikat yang menawarkan makanan praktis, murah, dan bisa disajikan dalam hitungan menit. Seiring berkembangnya zaman, konsep ini menyebar ke seluruh dunia dan jadi simbol gaya hidup modern. Fast food memang punya banyak kelebihan, praktis, cepat, dan cocok untuk orang dengan aktivitas padat. Tapi, di balik kemudahannya, ada dampak yang perlu diperhatikan. Konsumsi fast food berlebihan bisa meningkatkan resiko diabetes, obesitas, kolesterol tinggi, hingga penyakit jantung. Kandungan gula, garam, dan lemak yang tinggi seringkali jadi pemicunya. Bukan berarti fast food harus dihindari sepenuhnya. Yang

Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opa carophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opa care berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi opa carophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

Banyak orang menghabiskan waktu di kafe untuk melakukan berbagai kegiatan. Mengobrol dengan teman, melakukan tugas sekolah atau kuliah, work from cafe, atau sekadar menikmati tegukan kopi. Tapi tahukah kamu, ternyata pencahayaan di sebuah kafe dapat menentukan lama atau tidaknya kamu menghabiskan waktu loh. Pencahayaan ambient atau pencahayaan utama di kafe berfungsi menentukan keseluruhan suasana dan nuansa ruang. Jenis pencahayaan ini yang menentukan apakah kafe terasa cerah dan penuh energi, atau hangat dan intim bagi pengunjungnya. Cahaya alami yang terang cocok untuk situasi pagi hari saat pelanggan datang untuk bekerja, atau sekadar mengambil kopi dengan cepat. Sementara pencahayaan yang lebih redup dan hangat menciptakan suasana lebih santai dan intim sehingga mendorong pelanggan untuk berlama-lama. Nah, kalau kamu lebih suka tipe pencahayaan kafe yang seperti apa nih?

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

FM Pro 2, masih Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan untuk kaum muslimin muslimah dimanapun berada, sekarang saatnya untuk aku ya mengajak kamu terlebih dahulu untuk mendengarkan kumandang beduk dan juga azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Teman Prodi Warimara pun berada seiring berkumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita di sepanjang hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduannya. Amin ya Rabbal Alamin.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Tidak ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dag.

merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari.

Pro 2, kalau gitu langsung aja ya, kita akan mengikuti putaran Bintang Radio Indonesia. Di mana pastinya teman Pro 2 kita akan mengetahui bagaimana kerennya para peserta begitu kan ya, yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Oke deh, kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita akan segera menuju ke Pro 2 FM Jakarta sekarang juga untuk mendengarkan ada babak atau putaran dari Bintang Radio Indonesia dengan menghadirkan seleksi tingkat Korwil. Oke, langsung aja kayak gitu ya. Ini dia buat kamu spesial. Kan ku

Keisha Diva Azahra Putri Susanto dari RRI Semarang, Korwil 11, dengan judul lagu Cinta Sia-Sia.

Nah itu tadi pemirsa Bintang Radio Indonesia 2026, penampilan dari peserta di putaran pertama. Jadi gimana nanti keseruan di putaran kedua? Kita saksikan di putaran kedua Bintang Radio Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ekspresiin sore hari versi kamu.
2: Pengen istirahat, capek banget seharian.
3: Bete, cemacet sih.
4: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
5: Dibikin ceria aja.
6: Hah? Emang bisa?
5: Ya bisa lah, kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
7: Numpang Nampang.
5: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
8: Eksplorasi budaya.
5: Dan seru-seruan aja, ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
9: Senja, seru-seruan aja.
5: Tuh, seru banget kan? Sore ceria, setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
10: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
11: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
10: Mas Gugun.
11: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
10: Iya.
11: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
10: Komentar Anda?
11: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
10: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
11: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
10: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
11: Hah, masa sih, Mbak?
12: Oh, no.
10: Jadi?
13: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
10: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
11: Woi, ampun woi!

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM
2: 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Setelah tadi teman Pro 2 udah kita ikutin bintang radio putaran pertama, ya pokoknya semangat teman Pro 2 buat jagoan kamu ya. Kita lagi di Pro 2 Palembang, tentunya di sore ceria untuk hari ini Senin 12 Oktober 2026 sampai jam 20 malam. Barian Daim dan aku udah nyiapin berbagai informasi yang keren banget buat kamu. Dan juga nanti di pukul 16 seperti biasa kita ada bintang tamu spesial edisi hari ini teman Pro 2 ya. So stay tune terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu, ke pinggir. Kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

lama. Semua 1,6 Pro 2 FM, Palembang, tempat terbaik kamu. Sekarang udah pukul 15:56 teman Pro 2. Masih di sore ceria untuk hari ini. Dan udah aku spill tadi teman Pro 2 untuk jam 16 sampai jam 17 nanti teman Pro 2 kita bakal ngobrol tentang hobi jadi prestasi. Ada adik-adik lucu-lucu yang bakal ngobrol bareng kita teman Pro 2. Siapakah itu? Kamu juga nanti bisa langsung nonton, bisa nanya juga, kita live YouTube dari Pro 2 RI Palembang atau juga bisa WhatsApp di 0816 1106916.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan balik lagi teman Pro 2, kita di sore ceria untuk hari ini di edisi Senin 12 Oktober 2026. Dan seperti biasa, di pukul 16 sampai pukul 17 teman Pro 2. Kali ini ada bocah cilik teman Pro 2. Jadi mereka cantik-cantik, berprestasi, dan hari kita bakal ngobrol tentang dari hobi jadi prestasi. Udah hadir di studio Pro 2 FM ada Najwa Aulia Malaika, First Face Sumatera Selatan Kid 2026, dan juga ada Cleverly Alika Yuswanto, Miss Toddler Grand Model Sumatera Selatan 2026. Halo.
1: Hai.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Sehat ya? Sehat. Boleh kita kenalan satu-satu dulu nih, ke Najwa dulu boleh? Silakan kenalan dulu.
1: Halo teman Pro 2. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia Malaika. Saya biasanya dipanggil Najwa. Umur saya 7 tahun. Saya sekolah di SD Maitra Wira Palembang School. Saya kelas 2.
0: Oke. Selanjutnya boleh kita ke Verly. Halo Verly, kenalan dulu dong.
2: Halo, nama saya Cleverly Alika Yuswanto. Nama panggilan saya Cleverly. Sekolah usia saja 6 tahun. Sekolah saya di SD Kusuma Bangsa. Kelas 1.
0: Kelas 1 apa? SMP, SMA?
2: B. Kelas B SD.
0: SD teman Pro 2 ya. Wow, lucu sekali teman Pro 2. Ini masih kecil-kecil udah jago banget teman Pro 2 untuk menggapai prestasi mereka berdua ini ya. Harusnya bertiga teman Pro 2 ya, karena satu ada halangan. Jadi yang hadir di studio ada Verly dan juga ada Najwa gitu. Kita bakal ngobrol lebih YouTube juga dari Pro dari Palembang. Kalau mau nanya boleh banget teman Pro 2. Bisa langsung drop pertanyaan kamu di YouTube di Pro 2 RRI Palembang gitu ya. Oke, okay, kita boleh ke Najwa dulu nih. Najwa, gimana nih? Kenapa tertarik mengikuti dunia modeling dan pageant gitu?
2: Karena seru.
0: Seru ya. Oke. Okay. Sejak umur berapa nih? Waktu itu ikut model. Ingat, masih ingat enggak?
2: Umur 7 tahun.
0: Umur 7 tahun. Sekarang umur berapa?
2: 7 tahun.
0: 7 masih baru banget berarti.
2: Iya.
0: Oke, okay. Jadi Najwa teman Pro 2 sebagai Miss Toddler First Face Sumatera Selatan Kid 2026 gitu ya. Jadi ini bisa dibilang winner-nya gitu. Ya. Yeah. Winner untuk Miss Toddler Oke, untuk First Face Sumatera Selatan 2026 untuk siang kidsnya gitu ya. Ini kapan diadakannya?
2: Tanggal 26 sampai 31.
0: Bulan berapa? Bulan ini atau bulan kemarin gitu?
2: Bulan ini.
0: Tanggal?
2: Tanggal 26 sampai 31.
0: Oke, okay. Nah, kenapa nih tertarik waktu itu? Siapa yang ngajak masuk ke dunia model, Najwa?
2: Diri sendiri.
0: Oh, diri sendiri gitu. Awal-awal itu kenapa nih? Lihat di TV kah? Atau di media sosial kah? Atau jangan-jangan mama yang nyuruh gitu?
2: Lihat dari media sosial.
0: Oke, okay. Lihat media sosial, akhirnya kamu tertarik gitu?
2: Iya.
0: Kenapa? Karena suka aja gitu, atau mungkin ada yang pengen kamu cita-citakan, pengen jadi siapa gitu? Ada nggak?
2: Ada.
0: Siapa? Pengen kayak siapa? Siapa idola kamu? Di dunia model gitu atau pageant? Habis waktunya ya. Siapa? Tadi katanya ada. Masih lupa?
2: Yeah.
0: Oke, okay, nanti diingetin lagi ya. Oke, okay, kita ke Verly dulu nih. Verly juga nih. Verly, hai Verly.
3: Hai.
0: Verly usianya 6 tahun ya?
3: Iya.
0: 6 tahun, sekolah di Kumbang.
3: Iya.
0: Kusuma Bangsa gitu ya. Gimana nih Farli, tertarik dunia model tuh sejak umur berapa?
2: 3 tahun.
0: Pas 3 tahun. Oke, okay. Pas 3 tahun, maminya nih ngapain nih waktu 3 tahun dulu? Pas usia 3 tahun. Kalau aku 3 tahun kayaknya teman berdua kayak masih ini ya, main sepeda di kampung ya. Tapi ini udah berprestasi teman berdua ya. Udah 3 tahun waktu itu gimana ceritanya nih Verly bisa join atau mungkin kayak suka sama model gitu. Awal-awalnya tuh seperti apa? Dari
2: Verly suka cantik.
0: Oh, suka cantik. Oke, okay. Dari gara-gara cantik kamu ikut model gitu ya. Ya. Oke, okay, gimana nih Verly ceritanya sedikit nih perjalanan dunia model kamu. Kabarnya juga nih teman berdua kemarin sempat diundang TV nasional juga ya di Trans ya. TV ya.
2: Ya, Trans TV.
0: Wow, keren banget. Kenapa tuh diundang? Waktu itu ngebahas tentang apa di TV nasional? Tentang prestasi ya?
2: Korea.
0: Oke, okay. Jadi tahun kemarin Verly di Korea nih mewakili Sumsel ya, atau Indonesia? Oke, okay. Mewakili Indonesia di ajang? Ajang apa?
2: Face of Asia.
0: Oke, okay, Face of Asia pada saat itu ya. Dan gimana nih? Di Korea menang?
2: Menang.
0: Juara berapa?
2: Face Photogenic Award.
0: Oke, okay. Berarti ini banyak ini ya, apa? Banyak negara yang join ya?
2: 27
0: negara. Wow. Dari 40 peserta. Oke, okay, 27 negara. Luar biasa loh. Ini bisa ke nasional pun kayak sudah keren banget, malah udah sampai ke mancanegara. Gimana ke Korea baru pertama kali juga? Atau udah berapa kali ke Korea? Korea Selatan ya, bukan utara ya. Kalau utara mau tempur ya. Oke, baru sekali pas ajang kemarin. Gimana Korea, ya. Enak gak?
2: Enak.
0: Enaknya di mana? Dingin atau gimana cuaca pada saat itu?
2: Dingin.
0: Oke, dingin. Terus gimana nih belajar bahasa Koreanya atau bahasa apa di situ?
2: Bahasa Inggris.
0: Oh, bahasa Inggris gitu ya. Terus gimana pengalamannya di sana? Untuk pageant-nya, Face of Asia-nya.
2: Good.
0: Ketemu sama teman-teman di berbagai negara, begitu. Senang ya?
2: Senang.
0: Ada kejadian-kejadian yang enggak kamu lupain enggak? Mungkin yang lucu-lucu gitu, ada enggak nih?
2: Ada. Kali.
0: Apa? Pas kapan?
2: Main.
0: Main apa?
2: Piano.
0: Oh, main piano. Main pianonya di mana?
2: Hotel.
0: Oh, di hotel gitu ya. Berapa lama kemarin di Korea Selatan nih? Berapa lama nih Verly di Korea? Ada 30 tahun. Wow, lama ya. 30 hari. Hah? 1 bulan dong.
2: 3 minggu.
0: Oh, hampir 1 bulan ya. Lumayan lama juga ya. Oke, ini bisa jadi kayak apa? Pengalaman berharga buat Verly ya, bisa ke Korea Selatan mewakili Indonesia teman pro 2 di ajang Face of Asia gitu ya, dan akhirnya pulang membawa tas baru sebagai fotogenik ya. Oke, okay, luar biasa teman pro 2 ya. Terus gimana nih tahun ini ikut ajang apa lagi? Jadi tahun ini kamu terpilih juga Verly ya di Miss Toddler Grand Model.
2: Ya.
0: Sumatera Selatan 2026. Seneng gak?
2: Seneng.
0: Seneng.
2: Bangga
0: gitu.
2: Dan senang.
0: Bangga dan seneng gitu. Gimana kalau dilihat dari berbagai peserta gitu ya, atau finalis-finalis yang lain, apa sih yang jadi tantangan buat kamu nih Verly? Ada gak tantangannya gitu? Dari apa, public speakingnya kah, atau mungkin dari catwalknya, ada gak yang kayak tantangan buat kamu? Atau let's go aja gitu. Aman ya, aman-aman aja gitu ya.
2: Enggak.
0: Hah? Banyak tantangannya?
2: Iya.
0: Oh, banyak. Oke, okay. Kalau Najwa, tantangannya apa nih Najwa? Kamu kan First Face Sumatera Selatan Kid 2026 gitu. Ada tantangannya enggak?
2: Ada.
0: Apa? Tantangannya ini salah satunya apa nih Najwa?
2: public speaking.
0: Oh, public speaking. Kenapa nih? Kayak merasa masih kurang, masih banyak belajar gitu ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Najwa, kalau boleh tahu ini pageant pertama kamu atau kemarin ada apa lagi yang kamu ikuti?
2: Pageant pertama.
0: Oh, pageant pertama gitu ya. Dan langsung winner gitu. Pageant pertama. Gimana perasaannya nih, Najwa?
2: Senang.
0: Senang, bangga gitu ya. Senang, bangga bisa dibilang ini membanggakan lah buat Sumatera Selatan ya. Terus gimana nih Najwa? Setelah kamu menang gitu, apa nih perbedaannya gitu? Atau mungkin apa sih fun fact-nya? Apa sih fun fact ya? Apa sih Bang bahasanya tuh apa nih perbedaannya sebelum kamu ikut dan sesudahnya gitu ya? Setelah menjabat sebagai First Face Sumatera Selatan Kids gitu, banyak yang kenal gitu atau mungkin banyak pengalaman-pengalaman baru gitu. Contohnya apa nih, kayak pengalaman-pengalaman baru buat kamu setelah kamu menjabat sebagai First Face Sumatera Selatan nih, Najwa?
2: Percaya diri.
0: Oh, lebih percaya diri gitu ya. Apalagi banyak yang kenal juga gitu, mungkin teman-teman yang sebelumnya gak kenal. Kalau di sekolah gimana nih respon teman-teman melihat kamu jadi first face gitu ya, first face? Sedang teman-teman apa senang. Nih apa teman-teman yang ngomong ke kamu tuh kayak gimana?
2: Selamat.
0: Oh, selamat gitu, bangga gitu ya. Nah, sebelum ikut kompetisi nih, gimana nih kalau ngelihat keseharian dari Verly sama Najwa gitu? Kalian tuh orangnya yang kayak malu-malu kah, introvert, atau malah kayak ceria aja gitu? Kalau Najwa gimana? Kalau kesehariannya? Pendiam ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau Verly gimana, Verly? Kalau di rumah, kalau ketemu mama, ketemu teman-teman gitu?
2: Ceria.
0: Oh, ceria. Sukanya apa? Kamu suka cita-cita jadi apa?
2: Cita-cita. Mm-hmm. Dokter hewan.
0: Oh, dokter hewan. Kenapa mau jadi dokter hewan?
2: Karena anjing sama kuda kok lucu.
0: Anjingnya lihat ke kakak gitu. Hah? Anjing sama apa tadi?
2: Kuda.
0: Kudanya lucu. Kamu ada anjing atau kuda di rumah?
2: Cuman anjing.
0: Oh, cuma kan lihat kakak lagi anjingnya ya. Ada peliharaannya anjing. Namanya siapa?
2: Siro.
0: Siro. Udah berapa lama peliharanya?
2: 1 tahun.
0: 1 tahun. Kenapa nih pengen jadi dokter hewan? Apakah Siro kemarin sakit gitu sampai kamu pengen jadi dokter hewan, pengen ngerawat hewan-hewan gitu? Pengen aja ya? Suka?
2: Suka.
0: Suka aja gitu. Kalau Najwa nih cita-citanya apa?
2: Dokter.
0: Dokter apa? Dokter aja? Dokter umum atau dokter gigi atau dokter estetik kecantikan gitu?
2: Dokter umum.
0: Oh, dokter umum. Kenapa nih dokter umum? Ada dari keluarga jadi dokter gitu?
2: Enggak.
0: Enggak, pengen jadi dokter aja? Iya. Alasannya apa? Kenapa?
2: Biar bisa menolong orang.
0: Biar bisa menolong orang gitu ya. Pokoknya Tama Pro 2 ini masih kecil udah cita-cita luar biasa banget gitu. Kalau hobi apa, Najwa?
2: Menggambar sama mewarnai.
0: Menggambar sama mewarnai. Kalau Verly, hobinya apa?
2: Fashion show sama dance sama nyanyi, biola, piano, berenang.
0: Oh, banyak ya. Apa lagi?
2: Berkuda.
0: Berkuda juga.
2: Lain-lainnya.
0: Apa?
2: Lainnya.
0: Dan lain-lainnya.
2: Ya.
0: Oh, banyak ternyata Tama Pro 2 ya. Terus gimana nih? Najwa sama Verly. Ini kan banyak banget kesibukannya ya. Udah sekolah, udah ikut les, piano, apa-apa gitu. Cara ngatur jadwalnya seperti apa sih? Verly dulu nih. Verly, kalau misalkan sekolahnya dari jam berapa sampai jam berapa? Terus les piano atau mungkin les model, fashion show atau apa gitu. Itu gimana cara bagi waktunya? Emang ada jadwal-jadwalnya gitu ya? Satu minggu berapa kali gitu? Satu minggu kalau buat latihan main piano atau mungkin berenang atau model gitu ada waktunya nggak? Ada.
2: Ada.
0: Berapanya biasanya berapa lama tuh, kayak satu minggu berapa kali gitu?
2: Tiga kali.
0: Tiga kali gitu ya. Kalau Najwa selain sekolah apalagi di aktivitasnya?
2: Les.
0: Les. Les apa? Les akademik ya? Atau mungkin les musik atau apa gitu enggak?
2: Les akademik.
0: Oh, les akademik gitu. Oke. Okay. Oke, teman-teman, nanti kita balik lagi ya bareng Verly dan juga bareng Najwa. Kamu juga bisa nonton atau mungkin nanya, boleh banget teman-teman. Bisa live chat di YouTube ya. Jangan lupa di-subscribe dan boleh komen sekarang juga bareng Najwa dan juga Verly di Pro 2 di Palembang. Tetap terus stay tune di Pro 2 FM Palembang. Kita pakai baik lagi. Tema kita hari ini tentunya masih seputar dari hobi jadi prestasi.

0: Kevin Bambang.
1: Kenapa kamu menangkapku?
2: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan hewan yang dilindungi.
2: Hah?
1: Kamu akan
2: dipidana.
3: Tidak.
4: Woi, enggak. Mancing sambil tidur.
2: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
4: Gak tahu.
5: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.

0: Masih bareng Najwa dan juga bareng Verly Tamam Pro 2. Kita masih bahas dari hobi jadi prestasi. Dan mereka Tamam Pro 2 bakal mewakili Sumatera Selatan di ajang nasional. Seperti itu ya. Oke, kalau ngomongin persiapan nih, apa aja nih persiapan kalian berdua selain mungkin catwalk atau mungkin ada apa lagi nih yang bakal kalian tampilkan nanti ke nasional begitu? Apa nih dari Najwa dulu? Najwa, persiapannya apa lagi nih?
1: Latihan catwalk.
0: Latihan catwalk gitu. Biasanya kalau dulu latihan catwalknya berapa kali dalam seminggu dan sekarang nih apakah nambah banyak lagi latihannya? Gimana? Makin banyak ya? Makin sering ya?
1: Iya.
0: Oke, terus apa lagi nih persiapannya? Public speaking?
1: Public speaking.
0: Aha. Terus?
1: Kostum.
0: Oke. Kalau First Face Sumatera ini nanti bakal ada speech gak? Atau model aja gitu? Catwalk aja? Ada speechnya gitu?
1: Ada.
0: Biasanya tuh pertanyaan tuh kayak tentang apa sih? Lebih ke pribadi, kecantikan atau apa? Biasanya?
1: Belum tahu.
0: Oh, belum tahu gitu ya. Belum ada kisi-kisinya gitu, belum ya. Oke. Tapi intinya kayak lebih ke entertain, lebih ke model gitu ya. Oke. Kalau Verly gimana nih Verly? Apalagi nih persiapannya ke nasional gitu.
1: Kostum yang cantik.
0: Oh, kostum yang cantik, tetap yang cantik-cantik ya.
1: Photoshoot.
0: Oke, photoshootnya udah?
1: Sudah.
0: Sudah. Di mana photoshootnya? Di mana?
1: Duli.
0: Hah?
1: Duli.
0: Di mana? Di studio atau di outdoor, indoor? Oh, di studio.
1: Studio.
0: Oke. Berapa kostum yang kemarin difotoin?
1: Empat.
0: Empat kostum, ya banyak temanya ya.
1: Iya.
0: Oke, terus apa lagi persiapannya?
1: Dua video.
0: Buat video.
1: Post video.
0: Post video, video, konten-konten juga gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Modeling, less modeling.
0: Oh, less modeling, oke. Kalau di media sosial, Instagram punya ya, Verly sama Najwa ya?
1: Ada, punya.
0: Punya. Biasanya apa tuh yang sering di kontenin di media sosial? Tentang modeling, keseharian.
1: Modeling.
0: Oke. Okay. Nah ini kan banyak banget teman Pro 2 prestasi dari Najwa sama Verly ya. Boleh nih dari Verly nih. Verly sejak usia berapa kamu ikut? Terus apa aja yang kamu ikuti? Prestasi-prestasi kamu.
1: Piano.
0: Piano, oke. Okay. Piano itu juara berapa, prestasinya apa aja gitu?
1: Satu.
0: Oke, okay. Di tahun berapa?
1: Tahun ini.
0: Tahun 2026 ya?
1: Ya.
0: Oke, okay. Terus apa lagi? Itu bawain lagu apa pianonya? Bawain lagu apa atau mungkin instrumen atau apa gitu?
1: Lagu judul.
0: Oke, okay. Tapi kamu kalau main piano suka sama lagu-lagu kayak gimana sih, Verly? Yang biasa kamu bawain gitu?
1: Ceria.
0: Oh, lagu-lagu ceria gitu ya. Terus apa lagi nih prestasinya nih?
1: Piano.
0: Oke,
1: okay, tadi. Biola.
0: Biola juga. Oke, okay. Biola nih dapat juara berapa?
1: Dua.
0: Juara dua. Tahun kapan?
1: Tahun ini.
0: Tahun ini, oke. Okay. Kalau main piano sama biola yang paling kamu seneng yang mana?
1: Dua-duanya.
0: Dua-duanya. Terus yang susahnya piano atau biola? Bedanya yang menurut kamu paling susah tuh yang main yang mana?
1: Biola.
0: Biola. Kenapa biola? Ada
1: apa? Pakai jari kelingking yang susah.
0: Oh, agak susah ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Terus apa
1: sama
0: lagi?
1: Sama boneling.
0: Boneling, boneling itu kayak gimana sih? Itu alat musik
1: fashion
0: ya?
1: Fashion show.
0: Oh, fashion show. Oke, okay, fashion show. Prestasinya apa?
1: Model.
0: Fashion show.
1: Korea.
0: Oke, okay, itu yang ke Korea ya?
1: Iya.
0: Di tahun kemarin. Terus ada lagi?
1: Tahun ini. Banyak.
0: Oke, okay, pokoknya banyak teman berdua ya. Kalau Setelah dari sini kamu tuh pengennya jadi apa sih? Atau mungkin ada pageant-pageant lain yang pengen kamu ikutin, Verly? Ada gak rencana gitu?
1: Jadi Putri Indonesia.
0: Oh, jadi Putri Indonesia. Kayak Kak Ayu ya?
1: Iya.
0: Udah pernah ketemu Kak Ayu?
1: Sudah.
0: Oh sudah, gimana? Apa, ngobrol apa gitu? Apa yang diobrolin? Banyak kasih-kasih masukan gitu ya. Sharing apa?
1: Cantik.
0: Oh cantik, sama kayak kamu dong cantik ya.
1: Iya.
0: Iya. Oke, kalau Najwa ini kan PJ pertama ya. Kalau model pasti udah sering ikut lomba ya.
1: Iya.
0: Gimana nih, udah mulai tahun berapa nih ikut lomba model? Umur berapa? Masih ingat gak? Pas usia berapa ikut model?
1: 7.
0: Oh baru tahun ini gitu ya. Oke, model apa aja yang diikuti?
1: Banyak, salah satunya menjadi winner di Hotel Amaris.
0: Oke, itu lomba apa, model apa? Kalau dulu kakak juga model rekayasa, tapi jadi kalau ada adegan ada adegan dibutuhkan pihak kepolisian, nah jadi model kakak di sana. Apalagi nih? Model apalagi? Masih inget? Udah
1: banyak.
0: Ya?
1: Banyak.
0: Oh banyak. Boleh disebutin, gak apa-apa. Jangan malu-malu. Apa? Lupa. Lupa teman produha ya. Oke, biar mereka refresh lagi teman produha, nanti kita balik lagi. Tetap terus stay tune di Produha FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.

0: 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Di sesi terakhir teman Pro 2 Barang Najwa dan juga Verly, dari hobi jadi prestasi gitu ya. Seperti mereka hobi model, teman Pro 2 masuk ke dunia pageant dan akhirnya membanggakan nama Sumatera Selatan ya. Dan nantinya bakal kembali berlaga ke nasional teman Pro 2 di tanggal berapa nanti ke Jakarta?
1: 22
0: sampai 26 gitu ya di Jakarta.
1: Ya, Om.
0: Oke. Okay. Nah, ini teman Pro 2 pernah enggak sih Verly sama Najwa nih ketika lagi kompetisi gitu atau mungkin lagi fashion show kayak gugup atau kayak ngerasa atau kayak ada yang lupa gitu. Terus gimana cara ngatasinnya gitu? Verly.
1: Karena kalau lagi pengumuman, Verly takut gak dipanggil.
0: Karena takut gak dipanggil gitu ya. Tapi pernah gak nih Verly kamu tuh gugup gitu?
1: Pernah.
0: Terus apa yang kamu lakuin?
1: Deg-degan.
0: Deg-degan gitu ya.
1: Sama tarik napas.
0: Oke.
1: Okay. Sama minum.
0: Oke. Okay. Tarik napas sambil minum sama berdua. Ya itu ya, doa gitu ya. Oke. Okay. Terus kalau Najwa gimana nih? Pernah gak Najwa kayak kamu tuh gugup atau mungkin kayak lupa gitu?
1: Pernah.
0: Terus ngapain? Apa yang kamu lakuin?
1: Berdoa dan tetap percaya diri.
0: Wow, berdoa tetap percaya diri. Ya, jadi ingat pesan-pesan dari orang tua, pengen bangkit orang tua gitu ya. Pengen bahagia teman-teman juga. Terus kalau Najwa nih kapan akan ke nasionalnya? Sama? Beda tanggal ya?
1: Beda.
0: Tanggal berapa kalau Najwa?
1: Tanggal 26 sampai 31.
0: Di Jakarta juga?
1: Iya.
0: Oke, udah tahu ada berapa banyak kota atau berapa banyak finalis yang ikut? Belum tahu?
1: Belum tahu.
0: Oh, belum tahu teman Pro 2. Ya, oke, kita doain nanti kalian berdua nih bisa memegain Palembang, Sumatera Selatan, teman Pro 2 ya. Karena ini masih muda-muda banget teman Pro 2 dan prestasinya luar biasa banget gitu ya. Ya. Gimana nih? Setelah dari sini nanti kalau Najwa nih pengen ikut apa lagi nih? Kalau tadi kan Verly pengen ikutan Putri Indonesia gitu ya. Najwa apa? Apa nih? Kedepannya pengen ikut pageant apa lagi? Udah ada rencana belum?
1: Sama Putri Indonesia.
0: Oh, Putri Indonesia juga teman berdua ya. Oke. Okay. Gimana nih? Harapan kalian berdua nih buat teman-teman Pro 2 yang di luar sana, yang seumuran kalian nih, seumuran Najwa sama Verly gitu, yang pingin ikut pageant tapi kayak masih malu, masih takut gitu. Ada pesan-pesan gak? Ada. Najwa dulu, apa nih Najwa? Verly, apa Verly?
1: Pesan dari Cleverly, harus percaya diri, harus senang.
0: Harus bahagia terus ya.
1: Iya. Oke. Harus latihan.
0: Oke, banyak latihan dan jangan takut gagal seperti itu ya. Karena gagal itu udah biasa ya. Verly pernah gagal enggak? Ya. Pernah gagal enggak Verly?
1: Pernah.
0: Pernah. Terus kamu putus asa enggak atau kayak ya udahlah aku mau berhenti aja gitu?
1: Enggak.
0: Enggak pernah, terus lanjut gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau Najwa gitu apa nih harapan kamu atau mungkin bukan harapan ya atau mungkin pesan kamu dulu nih buat teman-teman berdua gitu.
1: Pesan dari Najwa, percaya diri, tetap semangat, dan jangan takut kalah.
0: Betul. Najwa pernah gagal?
1: Pernah.
0: Pernah. Terus kamu gimana? Ngerasa kayak sakit hati kah atau ngerasa putus asa gitu?
1: Sedih.
0: Oh, sedih aja gitu ya, manusiawi sedih gitu ya. Tapi kamu sedihnya tetap semangat gitu, lanjut lagi gitu ya, gak berhenti ya.
1: Iya.
0: Oke, nah itu salah satu mentalnya teman berdua ya. Jadi kalau mau ikut dunia pageant terus harus siapin dulu mentalnya dulu nih. Mentalnya untuk kuat, tidak berputus asa, bisa menerima kondisinya, bisa menerima keadaannya gitu ya. Oke, Verly harapannya apa nih Verly kedepannya nih? Untuk kamu nih di ajang nasional atau mungkin harapan kamu, cita-cita kamu gitu.
1: Semangat.
0: Tetap semangat ya.
1: Iya.
0: Oke, dan semoga nanti di Jakarta di nasional tuh bisa bangga, bisa winner juga ya.
1: Iya.
0: Amin. Nanti pergi sama mami juga, mama.
1: Terima kasih, Om.
0: Oke, sama-sama gitu. Kamu sampai terima kasih buat siapa nih yang udah ngebantu kamu, support kamu selama ini, Verly? Siapa aja mau kamu ucap terima kasih? Buat mama?
1: Mami, Bang V.
0: Bang V, oke. Okay. Siapa lagi?
1: Papi.
0: Papi juga, ya. Teman-teman sekolah?
1: Semuanya.
0: Oke, okay. Itu yang udah support Verly gitu, ya.
1: Iya.
0: Jangan lupa teman Pro 2, kalau pengen kenal lebih dekat sama Verly bisa langsung aja follow Instagramnya ya, di mana? Apa nama Instagram Verly?
1: Cleverly Alika.
0: Oke, okay, Cleverly Alika teman Pro 2 ya. Oke, okay, kalau Najwa nih, apa ini Najwa harapan kamu nih untuk ajang First Face Sumatera Selatan nanti kan bakal ke nasional juga gitu. Apa harapannya?
1: Tetap percaya diri.
0: Mm-hmm. Terus?
1: Semangat.
0: Semangat ya. Apapun hasilnya nanti tetap bangga sama diri sendiri gitu ya. Tapi pastinya pengen jadi winner gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Kamu mau ucapin terima kasih buat siapa nih, Najwa? Siapa yang mau kamu ucapin terima kasih udah ngebantu kamu, udah support kamu, udah ngedoain kamu gitu?
1: Bunda, ayah, mm-hmm. Bang V,
0: mm-hmm.
1: Tante, oma.
0: Banyak ya keluarga, iya. Gitu. Teman-teman sekolah? Banyak juga.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Instagram dari Najwa boleh di mana nih kalau pengen kenal, pengen sharing gitu. Pengen lihat keseharian Najwa tuh apa nama Instagramnya?
1: Najwa Aulia Malaika.
0: Najwa Aulia Malaika, teman berdua ya, boleh di follow aja ya. Oke, okay. Ada yang disampaikan lagi? Cukup? Cukup?
1: Cukup
0: teman berdua ya. Tepuk tangan dong buat Najwa dan juga Verly. Ini keren banget teman berdua. Mereka bisa ngobrol karena gak semua orang teman berdua bisa percaya diri gitu ya buat podcast, buat ngobrol, apalagi live YouTube juga ya.
1: Ya.
0: Tentunya teman Pro 2 hari ini dari hobi jadi prestasi. Inilah contoh Najwa dan juga Verly dengan tentunya banyak prestasi dari mereka berdua ini. Semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa memotivasi teman-teman Pro 2 ya. Thank you sekali lagi. Dadah Verly, Najwa, terima kasih. Dan sampai sini teman Pro 2 di sore ceria untuk hari ini Senin 12 Oktober 2026 bersama Najwa dan juga Verly. Tema kita dari hobi jadi prestasi. Tetap terus stay tune di Pro 2 FM Palembang. Aku bakal masih baik lagi tentunya masih di sore ceria.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa
0: mental health
1: yang lemah banget.
0: Ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut dulu untuk bergabung ke Pro 1 Palembang untuk mendengarkan pengajaran Al-Quran. Dari akan dibacakan Surah Ibrahim ayat 35-41 dengan Qori Muhammad Ma'ruf Adhafi, dan nanti pada pukul 17.56 akan dilanjutkan berdudan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

صدق الله العظيم.

0: daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu Cintan.
1: Iya, Cintan. Intan,
0: sini kan dulu, duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: di sini.
0: Gitu loh, Tan. Sana kita duduk.
2: Iya dong.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

21,6 Prodo FM Palembang, tempat terbaik kamu. Sudah pukul 18.57 menit teman Prodo 2, dan tepat pukul 7 malam kita akan gabung pada Prodo 2 Jakarta untuk ikutin musik live chat. Dan hari ini ada tamu spesial. Ada penyanyi Christy teman Prodo 2, nanti bakal ngobrol di musik live chat bareng hostnya Edi dan juga Ellen. Ya, kamu juga bisa dengerin di Prodo Palembang pastinya sampai jam 20 malam. Ya, tetap terus stay tune di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: dari NCT Wish yang bakal balik ke Jakarta, di mana mereka baru aja mengumumkan menggelar tour berjudul Into the Wish Face Our Wish di beberapa kota, termasuk salah satunya adalah Jakarta, di mana tour di Jakarta akan digelar pada tanggal 10 April di ICE BSD.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. With us ada Edi Tama
1: dan juga Elanda Krisandaru malam hari ini menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yoi, seperti biasa kita bakal ngajak kamu buat seru-seruan di malam hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi Indonesia yang malam hari ini kece banget nih.
1: Betul banget. Dan kece. Karena ini hari Senin, Dit. Dan kita cowok-cowok
0: bener
1: pastinya akan kuring banget ya kalau kita cuma berdua ya.
0: Benar.
1: Kita akan kedatangan satu wanita cantik yang bakal nemenin kita berdua di malam hari ini pastinya.
0: Ya iya, karena dia katanya baru aja mengeluarkan EP debutnya.
1: Wow.
0: Di tanggal 8 Oktober kemarin, teman pro 2.
1: Ya, yes. Kira siapa dia, Dit?
0: Dia adalah seorang wanita.
1: Ais.
0: Yang baru aja merilis EP.
1: Oke. Okay.
0: Dia memiliki rambut panjang.
1: Ais.
0: Menjelaskan ya.
1: Iya, benar. Ini lu kayak Mang Sasui barusan. Ini ramuannya memang sangat berhasiat gitu kayak. Kayak ngespilas satu-satu gitu.
0: Loh kan iya.
1: Oh iya,
0: ciri-cirinya.
1: Benar.
0: Karena malam ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol barengan sama Christy. Yes, jadi buat kamu teman pro 2 yang malam ini pingin seru-seruan, yes. Pingin nanya-nanya juga, kepo gitu orangnya ya. Pokoknya boleh banget seru-seruan di malam hari ini, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: Yoi, bener banget teman pro 2. Sambil kamu kita tungguin untuk seru-seruan malam hari ini, yes. Jadi jangan lupa langsung aja merapat ke YouTube dan juga WhatsApp di MLC Music Live Chat.

0: masih barengan sama kita di MLC
1: Music Live Chat. Dan teman produser seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi nih.
0: Betul.
1: Kalau udah jam 7 malam kita gak mungkin cuma berdua aja ya.
0: Betul sekali. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama wanita cantik yang
1: Menemani
0: kita berdua di malam hari ini.
1: Wow. Pasti pada bosen kalau cowok-cowok mulu ya.
0: Bener. Jujur suaranya ngebuas banget.
1: Iya, terlalu ngebuas. Karena sore hari ini sore gak sih maksudnya?
0: Malam dong.
1: Malam ya. Karena malam hari ini kita sudah, yes, kedatangan Kak Christy.
2: Halo.
3: Halo. Hai, kata-kata di sini juga. Halo. Seru banget loh. Apa kabar kalian?
0: Luar biasa. Gimana
1: dong
0: kabarnya Kak Christy?
3: Baik.
0: Ide.
3: Happy.
0: Seru banget. Ini kayaknya excited banget malam hari ini.
1: Harus dong.
0: Benar-benar. Karena ini baru aja ngerilis beberapa hari lalu,
3: yeah,
0: mini album perdana.
3: My baby album. First album, jadi kayak lahir anak pertama gitu.
1: Iya dong. Karena membersamai proses dari awal.
0: Bener. Gimana rasanya akhirnya punya EP, punya mini album?
3: Terharu sangat bersyukur. Karena dari dulu ini salah satu cita-cita aku, jadi akhirnya tercapai, jadi kayak apa ya, aduh, bersyukur gitu.
1: Iya. Keren. Dan ini buat kita kehormatan banget, Kak Christy, karena kita disamperin salah satu yang pertama ya,
3: yeah,
1: untuk
3: promo
1: ini.
3: Salah satu radio pertama loh.
1: Terima kasih banyak loh.
0: Gokil. Tapi kalau ngomongin soal musik, emang udah lama bermusik emang?
3: Iya, udah lama bermusik. Well, dari kecil emang hobi.
0: Oh.
3: Aku lahir di dunia ini bukan oe, tapi
1: Langsung banget.
3: Dari kecil hobi, Kak. Bener. Tapi aku salut banget ya sama musisi-musisi lain yang bisa sekolah dan bermusik berkarya sekaligus. Bersekolah dulu. Habis itu di kuliah aku kan join acapella intense 4 tahun.
1: Wow.
3: Dan itu di mana aku kan hampir setiap hari latihan, perform. Aku pengen nih jadi penyanyi seriusin nih gitu. Happy-nya setiap kali aku di panggung.
0: Bener.
3: Terus habis itu kerja di industri musik di luar, akhirnya balik ke Jakarta, inilah waktunya aku mau jadi penyanyi. udah matang. Iya, soalnya apa ya? Apalagi sebagai perempuan aku mau matengin pengetahuan tentang industrinya, enggak cuma di depan kamera tapi di belakang layar juga. Jadi pas banget. Ada kesempatan di sana, ya udah aku ambil. Jadi lebih mateng gitu sebagai penyanyi. Udah pengetahuannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau gimana-gimana, gue ada tahu.
1: Jangan macem-macem ya. No. Karena berarti Kak Christy juga udah punya pemahaman end to end berarti.
3: Iya, dan bukan cuma pemahaman, tapi jadi lebih apresiasi timku.
1: Betul.
3: Karena udah pernah di posisi mereka juga gitu. Semuanya udah tahu gitu, udah ngalamin. Jadi kayak wow ya gitu.
0: Benar. Tapi kalau dibandingin nih, lebih suka di depan layarnya apa di belakang layarnya?
3: Well, di depan. Karena aku emang dari dulu kan maunya nyanyi gitu. Jadi di belakang layarnya itu salah satu step proses untuk di titik ini gitu,
0: benar. Sebagai pengetahuan juga gitu ya. Benar. Seru.
1: Dan udah hampir mungkin mostly hampir seumur hidup ya Kak Christy udah mengetahui tentang dunia musik dan juga cara menjadi musisi mungkin ya.
3: Kalau nyanyi sih seumur hidup, tapi kalau yang lebih kayak profesionalnya gitu udah ya 5-7 tahun. Lumayan.
0: Tapi kalau ini sebenarnya pertanyaan agak berat juga sih. Tapi kalau ngelihat,
1: nggak apa-apa.
0: Kalau ngelihat industri mungkin yang sekarang sama yang dulu-dulu tuh ada shifting yang beda banget gak sih?
3: Let me tell you, sosmed sih. Sekarang kan kayak marketing sosmed itu bagian sangat besar dari marketing music.
0: Benar.
3: Jadi pas aku awal mulai akan kayak platform-platform sosial udah mulai naik tuh. Jadi setiap kali planning untuk rilis lagu, sosmed itu bagiannya, kita harus catat nih gimana gitu.
0: Jadi sesuatu yang harus dimasukkan untuk sekarang ya.
3: Bisa, plus minus ya, semua ada plus minusnya. Jadi tapi ini kayak pelajaran yang menarik buat aku.
1: Keren banget.
0: Seru.
1: Dan aku tuh jadi keinget juga, berarti menurut Kak Christy untuk musik era sekarang penting gak sih? Kalau dulu kan kita selalu ngoleksi rilisan fisik. Kalau buat Kak Christy untuk hari ini gimana Kak?
3: Sebetulnya jujur aku pengen loh, kayak buat kenangan. Aku tuh suka collect barang untuk ya memories aja. Jadi ramaikan lagu-lagu aku biar bisa
1: harus dong
3: bisa keluarin musiknya ya.
0: Bener bener benar. Iya, ya, itu bahkan kalau sekarang mungkin udah bisa jadi merch juga ya.
3: Merch kan iya loh, merch vintage. Tapi yang vintage sebetulnya cuma ya gara-gara beda era aja. Iya,
1: collectible item aja gitu. Menarik, seru.
0: Gakil.
1: Nah, kalau misalkan dari perjalanan nih Kak Kristi udah cukup lama berarti untuk menekuni dunia musik. Kalau sekarang kenapa, apa yang membuat Kak Kristi kayak ya udah nih saatnya gue nih, today it's my time. Kenapa?
3: Today is my time untuk rilis album ini dengan branding yang lebih apa ya, kayak terstruktur karena I really appreciate my team. Kayak dulu itu aku belum ketemu orang-orang yang kasih aku safe space, safe environment untuk aku ya jadi full diriku sendiri itu siapa. Karena kalau dalam proses songwriting you have to be vulnerable kan. Dan environment itu sangat ngaruh di creative state aku gitu. Dan karena itu aku rasa okay, ini udah matang. Dan gak gampang juga ya, aku udah aku debut 5 tahun lalu tapi kenapa baru albumnya keluar sekarang? Karena proses pelajarannya banyak banget. 5 tahun lalu I did not know who I wanted to be. Kan masih bayi banget di industri, masih belajar. Oh ini kayaknya enggak works. Ini oh ini ternyata ini works. Jadi ya proses pelajaran lah gitu.
0: Berarti proses 5 tahun itu menemukan siapa Kristi sebenarnya.
3: Iya. 5 tahun lalu kan aku juga orangnya beda ya, belum semature. Sekarang juga belum 100% mature, tapi at least lebih mature daripada 5 tahun lalu.
0: Proses.
3: Benar.
1: Dan dari banyak proses itu sampai kepada lahirlah sebuah album.
3: Yes, The Love Cycle.
0: Ini sebenarnya ada yang menarik ya, entah kenapa kayak gue melihat ini kan berarti kurang lebih bercerita tentang cinta gitu kan?
3: Semuanya tentang cinta,
0: gitu kan?
3: Dan fase-fase cinta.
0: Love cycle, fase bro. Fase.
3: Masing-masing cinta. Ada love cycle sendiri kan? Dan menurut aku love cycles kita itu apa yang bikin perjalanan cinta kita menarik?
0: Iya,
3: kan pasti kayak roller coaster kan. Aku udah pernah go through it all, heartbreak, crush, apalagi berbunga-bunga. Tapi jadi menarik gitu loh. Jadi story aku jadi colorful gitu, berwarna-warni gitu.
0: Itu dia sih. Benar. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi, lebih detail tentang The Love Cycle. Nanti kira-kira ada apa aja di album ini, lagu-lagunya. Jadi buat kamu teman Prodo yang bikin tanya-tanya, boleh banget langsung bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: So jangan geser radio kamu, karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music
1: Live Chat. Dan masih bersama Kak Kristi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin salah satu lagu yang ada di EP ini.
1: Betul.
0: Ya. Tadi ada Bunga-Bunga di Barcelona.
1: Yeah. Aduh.
0: Ini berarti fase yang mana? Fase berbunga-bunga.
2: Berbunga-bunga. Oh,
0: ini sih.
1: Kebayang sih.
0: Benar-benar. Tapi sebelum ke singlenya tadi, dari EP-nya dulu nih, mini album ini, The Love Cycle. Tadi kan sebenarnya udah di spill dikit ya. Tapi secara detailnya, apa cerita dari Love Cycle ini sebenarnya?
2: Masing-masing kita tuh ada love cycle sendiri kan. Banyak fasenya, ada sakit hati, ada crush, berbunga-bunga. Aku sudah meng-experience semuanya. Dan menurut aku itu justru yang bikin hidup itu lebih seru. Kayak orang-orang tuh kadang-kadang kayak malu ya. Atau bukan cuma malu, atau lebih kayak gini. Ah, gak usah terlalu pakai emosi, you feel too much atau apa. Justru menurut aku kayak itu keseruannya masa muda ya.
1: Betul. Tapi kalau menurut Kak Kristi, mana yang paling kamu enjoy banget?
2: Sekarang tuh aku lagi di fase berbunga-bunga, jadi emang pasti enjoy. Tapi yang paling bermakna juga heartbreak ya. Soalnya nggak tanpa heartbreak aku juga nggak akan ketemu berbunga-bunga ini, gitu loh. Dan gimana aku menghadapi heartbreak sebetulnya nggak terlalu sedih ya. Justru aku percaya semua itu terjadi ada alasannya.
0: Benar. Kadang-kadang mungkin sakit hati itu yang bikin kita makin dewasa lagi.
2: Iya, makin dewasa, makin pintar dan makin lucu.
1: Menertawakan kesedihan.
0: Bener.
1: Ya.
2: Makin cantik loh.
1: Betul.
2: Kalau kita udah putus sama orang yang gak, seharusnya bukan buat kita, kita lebih cantik, kita lebih ganteng.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
1: Tuh, dengerin tuh.
0: Alright. Tapi berarti di Love Cycle ini semua emosi ada ya?
2: Semua emosi
0: dari
2: ada.
0: Dari jatuh cinta, sakit hati,
1: berbunga-bunga.
2: Kalian lagi di fase mana nih?
0: Fase mana ya?
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
0: Bener sih. Aku pengennya selalu berbunga-bunga sih.
1: Pasti.
0: Pasti. Alright. Oke. Alright.
1: Tapi ada sesuatu yang unik nih, Dit. Di EP nih kalau menurut gue. Sebelum kemana-mana, ternyata ini juga dirilis melalui Pilates.
0: Bener. Dirayakan.
2: Salah satu eventnya.
1: Kenapa Kak Kristi milih Pilates gitu?
2: Karena aku itu olahraga utamanya Pilates. Jadi kalau lihat nanti ada musik videonya, photoshootnya, kan aku berpose-pose, berdansa-dansa, dan gimana aku staminanya harus di up ya Pilates.
0: Bener.
1: Wow.
0: Salah satunya ya. Bener. Menarik ya.
1: Menarik.
0: Alright.
1: Ini untung Kak Kristi olahraganya Pilates.
0: Kenapa
1: ya? Coba kalau yang lain mungkin kurang masuk sama konsepnya.

0: Okay. Ini yang menarik adalah Dear Pisces Girlies. Nah, ya. Ini tadi ceritanya tentang sakit hatinya berarti. Ya. Tentang sakit apa nih? Berarti dari judulnya nih unik.
1: Dari
0: nih.
1: Judulnya unik kan. Ya. Siapa di sini ada yang Pisces enggak?
0: Kebetulan enggak ada lagi.
1: Enggak ada apa-apa. Aku mewakili para Pisces. Okay. Aku Pisces dan kalau orang Pisces itu ditahui untuk suka halu. Romantisasi situasi. Dan biasanya kita itu di pikiran kita seseorang itu sangat indah. Kita suka berimajinasi skenario yang indah-indah, tapi realitanya biasa aja nih orang-orang. Iya, jadi ekspektasinya jauh lebih apa ya, bagus daripada realita. Jadi satu hari aku udah capek ya. Jadi udah kayak ini orang biasa aja, yang indah itu cuma di pikiran gua gitu. Jadi udah bye-bye. Gitu, udah daripada gua stuck dengan realitas palsu ini, ya udah kayak buka matanya. Dan ada cerita lucu juga. Waktu aku mulai nulis Dear Pisces Girlies, aku lagi di fase heartbreak. Tapi aku tahu dari hari pertama itu aku gak mau lagu yang terlalu sedih. Karena kayaknya aku orangnya lumayan cheerful ya. Jadi aku kasih tahu produser gua, Diva down, Diva still down. Kasih gua 3 bulan, Diva will be back up. Lucu prosesnya. Ada beberapa kata-kata yang 3 bulan kemudian abis aku udah lebih okay gitu ya. Ini terlalu sedih, coret. Kayak apa sih gitu. Sekarang soalnya kesedihan jadi kayak marah, malah jadi seru. Dan apa ya, aku juga challenge diri sendiri untuk, ya satu of course jauh lebih vulnerable. Aku bener-bener kayak lagi buka diary aku dan kasih lihat pendengar musik-musik aku, teman-teman aku. Karena menurutku connection is so important. Gitu. Dan nomor dua, jadi lu Pak tadi apa bilang? Pisces. POV breakupnya aku juga mau yang unik. Jadi daripada kayak okay, sakit hati, gue lagi sedih, enggak. Lebih kayak reflection of the past. Kayak sekarang gue udah lihat jelas-jelas cowok ini kayak biasa banget. Aku belajar apa ya gitu. Kadang-kadang susah ya. Walaupun kita di situasi yang kita tahu enggak bagus buat kita, kan susah lepas. Tapi aku selalu remind myself daripada apa ya, kayak susah lepas, lebih susah lagi stuck sama seseorang yang gak buat aku selama hidup gitu. Jadi ini temporary pain. Diva still down, tapi Diva will be back up.
2: Just wait ya, just wait.
3: Wow,
2: berarti tentang itu sebenarnya.
1: Tapi sambil Diva down, ya udah nangis aja, sedih aja. Aku tuh nggak pernah kayak pura-pura happy saat aku sedih, enggak. Soalnya malah nggak bisa bener-bener heal gitu loh. Kalau aku lagi sedih, ya udah 3 bulan, tapi beneran ya udah sedih, beneran sedih. Abis itu udah kayak ya udah nggak sedih lagi.
0: Bener.
1: Udah bosen sedihnya.
0: Kuncinya harus jujur sama perasaan.
1: Iya, bener-bener.
2: Dan kasih waktu.
1: Kasih waktu aja. Daripada lu delay gitu, malah kesedihannya catch-up-nya agak nanti. Makanya perempuan biasanya kayak gitu loh, 3 bulan pertama ya udah perempuan yang sedih dulu. Karena mereka ya udah true to their feeling. Cowok-cowok gak semua ya, tapi kebanyakan cowok-cowok malah 3 bulan awal kan, wah bro gue gak apa-apa kan. Nanti malah kayak
2: ketriggernya belakangan ya.
1: Soalnya di awal mereka gak proses feeling mereka gitu loh.
2: Same.
1: Justru kayak it's okay to feel a lot. Justru itu superpower Pisces. Perasaan yang dalam.
0: Benar-benar.
2: Makanya mungkin kalau Pisces di awal hubungan akan sangat berbunga-bunga banget ya.
1: Dulu aku kayak gitu. Sekarang aku lihat dulu. Kan udah lebih pintar kan sekarang.
0: Benar.
2: Sudah berpikir ya.
0: Menjadi Pisces yang dewasa.
2: Iya. Tuh dicatat tuh. Pisces di luar sana tuh.
0: Betul. Itu tadi ya, Dear Pisces Girlies. Dear Pisces. Terus ada bunga-bunga di Barcelona tadi ya, tentang berbunga-bunga.
2: Tapi kita belum nanya kenapa Barcelona.
1: Kenapa Barcelona? Karena kisah cinta aku bermulai di taman kota Barcelona.
0: Wow.
1: Aku ketemu my man, Mr. Barcelona di kota Barcelona gitu.
0: Lionel Messi ya.
2: Udah enggak di Barca juga. Neymar. Udah juga enggak di situ.
0: Oke itu. Berarti semua lagu ini sebenarnya dari kisah pribadi.
1: Kisah pribadi. Keren banget. Benar-benar aku lagi buka halaman-halaman dari diary aku. Itu awalnya proses yang lumayan menakutkan ya. Soalnya it's so personal. Aku takut kayak orang-orang peduli gak ya? Tapi justru kayak seru gitu.

0: terbuka aja. Ini adalah superpower sebagai singer songwriter juga. Iya, storytellingnya sangat kuat. Dan ya di toko lagi Taman Bunga Barcelona, Taman Bunga. Ini juga apa ya, indah karena aku benar-benar lagi nggak mencari cinta.
1: Oh.
0: Iya kan, abis Dear Pisces Girlies ini kan aku benar-benar ya udah kayak sendiri aja, I'm happy gitu. Yeah. Justru karena aku lagi nggak mencari cinta, ini cinta yang datang ke aku.
1: Bener.
0: Dan cinta ini juga justru jauh lebih besar dari ekspektasi gue gitu. Makanya di salah satu lirik favorit gue itu hanya setangkai bunga yang ku minta, tapi kau beri seluruh tamannya.
1: Wow.
0: Dan pas banget juga kisahnya di taman bunga taman juga, jadi sama gitu loh.
2: Banget ya.
0: Iya.
2: Itu benar-benar randomly aja gitu, kayak tiba-tiba ya ada gitu.
0: Ya enggak boom gitu namanya. Enggak stranger tapi, banget juga lah. Itu aku takut ya. Itu namanya love bombing.
2: Ngeri.
0: Udah aman, terusnya ketemu lagi di si taman bunga Barcelona.
2: Dan kota yang indah juga ya pastinya.
0: Indah juga. Dan aku berharap dari lagu judul ini juga, Bunga-bunga di Barcelona, teman-teman juga bisa relate dengan kisah cinta pribadi. Bisa juga bunga-bunga di Bogor.
1: Betul.
0: Bunga-bunga di Bandung.
1: Betul.
0: Bekasi.
1: Apalagi?
2: Taman Bunga Blok M. Bisa juga kan?
1: Bisa.
2: Rame.
1: Betul.
2: Bisa juga
1: gitu. Jadi tinggal nyesuain tempatnya aja.
0: Bener,
1: gitu.
0: Iya. Bonus point kalau B juga.
1: Betul. Alright.
2: Okay.
1: Gitu ya. Berarti berbunga-bunganya di fase ini nih, di bunga-bunga di Barcelona.
2: Ini fase apa berarti? Fall in love-nya justru ya?
0: Fall in love dan stay in love.
1: Stay in love.
0: Soalnya kalau enggak legit kan, aku juga males ya nulis lagu untuk seseorang, tentang seseorang yang kayak ini beneran jadi, you know. Lu harus layak gitu.
1: Betul.
0: Iya. Tapi ya, walaupun ini ya tentang seseorang tentang ya Mr. Barcelona atau Mr. apa yang kayak Dear Pisces Girlies dan lagu lainnya, aku tulis lagu for the girls gitu loh. Lalu for the girlies. Kayak misalnya lagu tentang berbunga-bunga ini, ya udah aku mau ceritakan kepada perempuan-perempuan, lo nggak usah kayak terlalu cari cinta, love will find you, justru kayak gitu. Iya, kalau yang cowok yang worth it, ya udah cintanya juga jauh lebih besar dari ekspektasi kalian gitu loh. Pas kalian malah nggak lagi lihat-lihat cinta, cari cinta.
1: Benar-benar.
0: Soalnya love comes from within ya, dimana aku di tahap benar-benar self love. Malah auranya itu kan beda ya kalau orang udah 100% secure dalam diri mereka gitu.
1: Benar.
2: Tapi kalau kata Rihanna nih Kak, katanya we found love in a hopeless
0: another
2: place.
0: Another Pisces girl.
2: Iya kan? Bener. Tapi dia agak kontra nih Kak. Yeah. Dia bilang we found love in a hopeless place gitu. Kalau menurut Kak Kristi gimana?
0: Kalau aku bukan hopeless ya, karena Taman Bunga Barcelona juga bukan hopeless ya. Unexpected.
2: Iya.
0: We found love in an unexpected Taman Bunga.
1: Nah, benar. Itu dia.
2: Nice. Another POV from prices ya.
1: Benar. Alright. Karena kita geser dulu ke lagu lainnya ya.
2: Apa tuh?
1: Ada rahasia dulu deh.
0: Itu rahasia juga lagu baru.
1: Oh iya. Yeah. Ini tentang apa ini kalau rahasia?
0: Tentang, tau gak sih? Kita juga pernah dalam fase backstreet atau kayak secret relationship yang relationship situationship yang seharusnya kita aduh jangan deh, tapi kan jadi lebih seru gak sih?
2: Kalau kita boleh itu kan jadi lebih seru.
0: It's not that deep.
1: Yeah.
0: I was just having fun.
1: Iya.
0: Tapi kadang-kadang tau kan ada orang yang kayak jangan terlalu have fun, don't have too much. Whatever, gue malah bikin lagu. At least bisa monetisasiin gitu.
1: Benar itu kuncinya.
2: At least lu jadi lagu
1: Bener, cuan bro.
2: Gitu. Jadi ini ada di fase yang justru malah kayak aduh gak pengen.
0: Yeah, for fun. Iya, just wanna have fun.
1: Bener.
2: Itu juga fase berarti ya.
0: Menarik.
1: Alright. Selanjutnya tadi ada obsession ya?
0: Obsesi. Ya.
1: Itu tentang apa? Obsesi sama seseorang.
0: Nah, ini special project karena ini buat DSP True Stalker. Jadi temanya emang tentang cegil ya, yang kayak ada crush sama seseorang, gue gak peduli, gue harus dapet si cowok ini. Jadi seru tuh kayak produsernya bilang oke, lo harus bikin lagu tentang brief ini kayak itu lumayan ekstrim ya, tapi jadi seru.
2: Keren ya.
0: Lagu anthem para cegil.
1: Para cegil.
2: Anthem para cegil.
1: Para cegil berkumpul sih.
2: Iya.
0: This is for cegil.
2: Seru ya kalau dibayangin, berarti lagu album itu kayak film Inside Out dia Disney tuh, masih kayak punya emosi sendiri.
0: Iya, lo hari ini lagi rasanya apa?
1: Seru sih.
0: Tergantung mood.
2: Tergantung
0: cuaca, tergantung macetnya Jakarta.
1: Benar. Oh, berarti ini ada, bisa dibilang kayak journey of emotion ya.
0: Iya. Nanti waktu aku nenek-nenek, wah banyak banget ceritanya kan. Ceritain ke kayak my grandkids in the future. Nenek dulu keren banget, banyak siklus life cycle ini.
1: Betul.
2: Nenek dulu cegil ya. Akan ada pertanyaan kayak gitu berarti ya.
1: Oke, dan terakhir ada Love Again.
0: Ini
1: apa, kesiapan buat jatuh cinta lagi?
0: Enggak, kesiapan untuk move on. Ini aku ingat banget dalam fase kayak udah capek dengan cowok-cowok yang cuman bisa buangin waktu aku. Aku panggil mereka rats. Tikus gitu loh, kayak cowok belum terlalu tikus gitu.
1: Iya, jadi
0: ya gitu aja. Tapi again ya, kalau menurut aku moving on gitu-gitu, getting over heartbreak itu sesuatu yang aku mau celebrate. Makanya Love Again itu lagu jeduk-jeduk gitu loh.
2: Menarik
1: ya.
2: Ini lagu untuk para reds ini deh. Untuk para reds gitu.
0: Untuk para perempuan untuk meninggalkan si reds ini.
1: Itu dia.
0: Iya, soalnya kalau aku lagi sedih dan udah bosen sedih, aku biasanya dengerin musik yang upbeat. I love hip hop. Dan di fase itu aku rasa lagu aku belum banyak yang upbeat, ya udah bikin satu deh gitu.
1: Menarik. Alright.
2: Keren.
1: Ini seru sih.
2: Gimana kalau kita dengerin lagu-lagu lain di album ini, Den?
1: Kita pasti bakal dengerin yang barusan kita bahas ya, Love Again. Buat lo yang sudah siap meninggalkan rats. Ini lagu yang cocok buat kamu ya.
2: Betul, dan untuk lo tikus-tikus di luar sana.
1: Aduh.
2: Bye-bye.
1: Alright, ini dia Love Again dari Chris Lee.
2: Here we go.

0: Still with us di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Kak Christy.
0: Alright, jadi barusan ada Love Again.
1: Yeah. Love Again.
0: Ini lagu joget banget ya.
2: Dong, itu goalnya.
0: Gak
2: sedih gitu kan. Move on juga gak sedih loh.
1: Wow. Move on yang menyenangkan.
2: Ya. Move on menyenangkan.
0: Benar. Alright, sekarang kita mau sapa-sapa dulu ya teman-teman produksi yang udah merapat seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta nih.
1: Ada siapa yang pertama nih? Kita mau nyapa dulu dari Ilham kali ya.
0: Boleh,
1: Ilham apa tuh? Ilham KDI, katanya mau nanya kalau ada kesempatan untuk Kak Christy bergabung atau kolaborasi bareng sama seorang musisi, kira-kira siapa yang bakal Kak Christy ajak kolab?
2: Oh my god. A dream siapapun.
1: Siapapun.
2: Dua Lipa.
1: Wow. Really.
2: Aku suka banget Dua Lipa. Karena apa ya, kayak dia kan juga alto. Aku juga alto dan di Indonesia perempuan alto masih lumayan apa ya, kayak niche, bukan ya, lebih sedikit gitu. Tapi Dua Lipa juga bisa pop girly. Jadi bisa juga gitu loh. Yeah. Alto pop girly.
0: Seru sih.
1: Dua Lipa ya.
2: Gue tiga Lipa.
1: Jadi kalo, banyak ya.
0: Iya, kalau dia lupa.
2: Dia lupa.
1: Oke, kalau Indonesia dia mungkin kan
2: Indonesia Nikila.
1: Oh.
2: Keren banget loh. Ada seseorang yang bisa bikin genre baru. Genius. Itu genius banget loh. Di apa tuh kan di fase bisa dibilang lebih gampang kalau orang go with the flow. Tapi Nikila benar-benar bikin genre sendiri.
0: Benar-benar
2: itu keren banget gitu.
0: Tapi itu juga sebuah gambling gak sih sebenarnya di awal?
2: Of course, makanya itu aku respect banget. Soalnya pasti ada gamblingnya.
0: Benar-benar.
2: Tapi dia masih stay true to herself dan lihat tuh kayak sekarang berkembangnya crazy.
1: Keren. Tuh Nikila main-main gue.
0: Iya. Alright, selanjutnya Alan.
1: Ada juga dari siapa nih? HLSS Mam katanya. Halo Kak Christy, aku Kalista.
0: Kalista.
1: Izin nanya untuk lagu Berbunga-Bunga ini waktu pembuatan lagunya nih berapa lama ya?
2: Beberapa bulan.
1: Okay.
2: Even dari kayak dari Barcelonanya ke Jakarta gitu aku mulai nulis juga. Aku kasih jeda karena aku mau memproses emotionsnya. Tapi setelah pertama kali nulis ya beberapa kali ya revisinya gitu-gitu. Yang susah itu cari melodinya untuk refnya. Itu ada beberapa kali revisi. Pokoknya harus catchy gitu-gitu.
0: Malah kesulitannya di bagian refnya ya? Karena biasanya kan mungkin kesulitannya di bagian awal.
2: Ini ref. Aku pokoknya maunya yang super catchy.
1: Kebanyakan justru ref jadi duluan kan sebelum yang lainnya kan.
2: Tergantung. Pisces refnya jadi duluan. Tergantung tuh.
0: Benar-benar.
1: Yeah.
0: Tapi kalau kalau rata-rata di apa album ini bikinnya berapa lama tuh berarti?
2: Berapa ya? Hampir 2 tahun kali. Hampir 2 tahun loh.
0: Wow.
1: Sekali ya. Ya.
2: Yang penting mateng.
1: Dan memproses semua energi.
0: Betul. Yakin dulu baru rilis ya.
1: Nice. Itu tadi ya udah dibahas ya Kalista ya.
0: Boleh.
1: Ada siapa lagi di WhatsApp nih Dit mungkin?
0: Ada dari Lara.
1: Halo Lara.
0: Kalau suatu saat nanti ada seseorang yang mengatakan bahwa lagu kakak pernah menyelamatkannya dari masa-masa paling gelap dalam hidupnya, apa yang akan kakak Christy rasakan sebagai pencipta lagu?
2: Aku akan nangis dulu. Aku akan terharu. Ini kenapa aku membuat musik? Aku berkarya karena aku mau apa ya, kayak bikin sesuatu yang teman-teman bisa relate. Apalagi bukan cuma relate tapi apalagi kalau saves them gitu. Aduh, that's my purpose.
0: Benar sih. Itu sebuah apa ya rasanya?
1: Achievement.
2: Kehormatan juga.
0: Wow, oke.
1: Keren banget. Itu udah dijawab Lara tadi ya.
0: Alright.
1: Ada siapa lagi, Dit?
0: Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Menurut kakak, dari album ini satu lagu yang paling Kak Christy suka.
1: Oh, menarik.
2: Itu kayak tanya anak favorit.
1: Iya, susah ya.
0: Susah ya.
2: Menurut aku, aduh, tai banget ya antara Bunga-Bunga Barcelona sama Pisces. Kenapa Bunga-Bunga Barcelona BBB? Karena itu kan momen happy. Dan setiap kali aku rindu kejadian itu di Barcelona, aku cuman bisa sekarang udah bisa pakai headphones, nyalain lagu aku dan aku ketarik ke memori itu. Gitu loh. Tapi Tapi kalau Pisces, kenapa itu juga salah satu top favorit aku? Karena lyricsnya so vulnerable itu. Ini pertama kali aku seterbuka itu dengan pendengar musik aku. Jadi connectionnya paling kuat gitu.
1: Di lagu Pisces
2: ya? Di lagu Pisces ini.
1: Nice. Alright. Jadi ini susah ya? Satu, iya. Satu ini susah.
0: Susah banget ya. Benar. Wow.
1: Dua berarti.
2: Dua
1: ya?
2: Dua deh.
1: Dua boleh ya?
2: Dua boleh ya.
0: Oke gitu ya Hawa ya.
1: Itu Hawa udah dijawab sama Kak Kristi ya.
0: Sudah dijawab ya. Alright. Oke, ini kita balik lagi ngomongin soal the love cycle nih ya. Sebenarnya kalau dari Kak Kristi sendiri gitu, dari nulis di album ini, sebenarnya apa sih pesan yang pengen disampaikan dari lagu-lagu di album ini?
2: Jangan takut untuk rasa perasaan yang sangat deep gitu. Kayaknya kebanyakan kali orang-orang bilang jangan baper, jangan terlalu baper. Tapi justru itu apa ya, keren loh bisa rasa sebuah emosi sedalam itu.
0: Benar. Tapi kalau misal merasakan emosi sedalam itu, nggak bikin terlena kitanya ya.
1: Iya.
2: Terlena itu kayak
0: maksudnya jadi susah move on kah kalau emang udah harus move on?
2: Oh ya, pakai hati tapi pakai otak juga.
1: Itu pertanyaan juga Kak Kristi. Pernah nggak Kak Kristi ada di situasi dimana kayak lupa nih sama who you are gitu?
2: Pasti waktu aku masih lebih muda lagi pastilah itu. Justru kenapa kita harus coba dengan ya apa ya kayak perasaan ini, perasaan itu karena kita juga dalam proses itu belajar ya jadi misalnya kenapa aku sekarang bisa nulis Pisces dengan POV ini karena aku sudah ada pengalaman yang bikin aku lebih pintar gitu ya. 5 tahun lalu mungkin POV-nya beda gitu. Masih sedih-sedih atau apa gitu.
1: Iya, benar. Jadi pun Kak Kristi enggak terlepas dari hal-hal kayak gitu sebenarnya.
0: Oke, oke. Alright. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Kristi ya. Betul. Habis ini bakal dengerin lagu lainnya. Tadi mau rahasia dulu, Dear Pisces Girlies dulu.
2: Boleh Dear Pisces Girlies dulu.
0: Ya udah, jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC
1: Music Live Chat dan yes. Masih bersama Christy.
0: Alright, tadi kita di off air kita sempat ngobrolin soal MV-nya bunga-bunga di Barcelona.
1: Yeah. Lucu sekali ternyata.
0: Lucu.
1: Jadi penjaga laundry.
2: Ya, jadi penjaga laundry.
0: Benar-benar.
2: Ibu bos laundry.
1: Ibu bos laundry.
0: Benar-benar. Dan yang menarik tadi adalah the yellow dress theory.
2: Iya.
0: Yeah. Itu apa tuh
2: berarti? Boleh dikasih tahu kan? Kalau di movie romcom peran utamanya setiap kali dia pakai baju kuning, true love finds them.
0: Yes.
2: Dan saat aku di Taman Bunga Barcelona pas banget aku juga lagi pakai baju kuning waktu ada si Mr. Barcelona ini. Ini yellow dress theory IRL.
1: Oke.
2: Ya, dan cerita menarik juga sih. Jadi di musik videonya kan aku kayak mirroring ada banyak movie popular pakai gaun kuning ini. Tapi di akhir, ini spoiler dikit ya biar teman-teman nonton. Di akhir musik videonya aku pakai my own yellow dress theory. Itu top, bener-bener atasan yang aku pakai waktu di Barcelona itu.
0: Oh iya.
2: Tapi abis syuting hilang topnya. Aduh gila, aku sedih banget. Aku sedih banget. Kan sentimental banget kan. Tapi si Mr. Barcelona ini cari seluruh dunia. Topnya ada di, masih dijual di mana lagi gitu. Dan dia ketemu
0: exact
2: ketemu di UK.
0: Wow.
2: Ini udah sampai di Jakarta dan ada lagi jadi kayak
0: gokil.
1: Balikin bajunya nih.
0: Masuk gua pakai. Janggal juga gua.
1: Lucu nih kuning gitu.
0: Gua mau main lalain apa gimana gua?
1: Gak usah. Oh gitu, keren banget Mr. Barcelona ini.
0: Gokil.
1: Luar biasa, salut.
0: Respect bro.
1: Respect banget.
0: Respect bro. Bener, berarti ini udah bisa ditonton di YouTube ya?
2: Di YouTube aku, ChristyXOXO.
0: Alright. Untuk lagu lainnya akan ada MV-nya kah?
2: Yes.
0: Itu dia ya. Bisa dipantengin aja ya. Alright. Berarti kalau mau dengerin lagu-lagu di The Love Cycle ini bisa di mana aja nih berarti?
2: Seluruh digital streaming platform. Teman-teman jangan lupa terus dengerin The Love Cycle. Ada bunga-bunga di Barcelona, ada Dear Pisces Girlies Rahasia. Jadi ya, terus dengerin pokoknya.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu ya, teman-teman.
2: Ya, kalau lagi ada di tempat laundry, ayo dance. Kan si BBB ada dance-nya juga.
0: Iya.
2: Lagu aku, tag aku.
0: Betul.
2: Sambil nunggu mesin cuci sudah selesai juga.
1: Betul. Yang lagi jaga laundry
0: jaga
1: berarti
0: laundry.
1: Ya.
0: Bener, diajak ya. Jangan asik sendiri.
1: Iya bener. Jangan lupa dipakai lagunya untuk konten kamu pastinya.
0: Alright. Dan nanti lagu-lagunya bisa di request di Brodo FM seluruh
2: Indonesia.
0: Betul. Alright.
1: Okay,
0: thank you so much.
1: Thank you banget Kak Christy.
0: Thank you so much Kak Christy.
2: Udah undang aku. Seru ya.
1: Seru banget. Kita juga seneng banget kedatangan kakak hari ini.
0: Betul sekali ya. Pokoknya jangan lupa didengerin terus lagu-lagunya. Jadiin soundtrack di kehidupan kamu.
1: Ya. Pastinya dong.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Terima kasih juga Kak Christy.
2: Terima kasih.
0: Sudah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut dengan penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So, Ellen pamit.
0: Edit pamit.
1: And
2: Christy pamit.
0: Bye-bye. Bye.
3: Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Dari kawasan Jalan Raya nomor 2, kilometer 4 Palembang, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, saatnya jagain kamu di jangan galau malam-malam. Sampai nanti pukul 24 kurang lebih, di waktu kita mengakhiri acara share untuk hari ini. Salvian is in the house. Baru sama Salvian yang happy banget hari Senin ini. Happy banget gak tuh? Yap, kamu yang lagi sendirian aja, aku temenin, yang lagi di jalan juga sama lagu favorit kamu pastinya. Ini banyak banget ya, new entry kita malam hari ini teman Pro 2 di musik new release yang bakal aku hadirkan sampai nanti di pukul 21. Ada kolaborasi terbaru di Lava Pratomo bareng sama Wisnu Santika. Lava Pratomo dengan dua musisi yang beda aliran sih, wes. Jadi satu nih di lagu judulnya Juara 2. Ntar bakal aku spill buat kamu teman Pro 2. Dan kamu juga boleh banget spill lagu yang pengen kamu dengerin malam hari ini ya, di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Langsung aja ke WhatsApp kita di 0816 1106. Drop komen kamu di kolom live chat aplikasi RRI Digital yang bisa teman Pro 2 unduh di Play Store, bisa di App Store juga. Dan jangan lupa streaming juga Pro 2 FM Palembang melalui kanal website di rri.co.id sambil update beragam informasi terkini.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Dan karena ini hari Senin teman bro dua, saatnya buat ngasih berbagai macam pilihan list lagu-lagu yang baru aja dirilis. Karena kalau udah ngomongin hari Senin, akhir pekan kemarin tuh banyak banget rilisan baru teman bro dua yang bakal kembali meramaikan playlist kamu ataupun juga playlist kita yang bisa direquest sama teman pro 2. Salah satunya mana salah satunya nih teman pro 2 adalah kolaborasi. Ini masih lanjutan ya project dari seorang Lava Pratomo. Jadi kalau ngomongin project garis tegak ini EP garis tegaknya Lava Pratomo, dia tuh sebelumnya tuh udah ngeluarin kolaborasi yang paling pertama tuh ada bareng sama Feby Putri, Mothermost, dua penyanyi yang beda genre ya. Terus ada lagi Lava Pratomo bareng sama Nadif Basalama, Hursa, Bukan Kendalimu. Terus di bulan September kemarin ada Bilal Indrajaya The Jansen dengan Trabas. Dan sekarang ya di awal Oktober ini dirilislah bareng sama White Chorus dan juga Ari Lesmana. Ini dua kepribadian yang berbeda. Kenapa? White Chorus tuh kan emang fokus banget ya di elektronik musik ya teman pro 2. Sementara kalau Ari Lesmana dia yang kayak ballad, kemudian apalagi coba bareng sama 420-nya kan. Nah disatuin tuh sama Lava Pratomo dengan lagu yang berjudul Juara 2. Jadi ini adalah rilisan keempat Juara 2 yang mempertemukan keresahan tentang ritme hidup yang serba cepat dengan proses bermusik yang saling ngasih ruang. Yang mana teman pro 2, Juara 2 ini bisa dibilang kayak sebuah antitesis ya. Karena gini, kita tuh kayak selalu dituntut untuk jadi nomor 1 gitu ya, jadi juara 1 seperti itu. Dan akhirnya bagi Lava Pratomo, Juara 2 adalah pilihan yang sah dan juga berdaulat, terutama kalau posisi ini ngasih kenyamanan dan kebahagiaan yang lebih hakiki dalam menjalani hidup gitu ya nomor 2. Dan akhirnya dari kolaborasi inilah Ari Lesmana pengen ngebawa perspektif juga dari pengalamannya menghadapi ritme kerja yang melelahkan, sampai pada tahap dia mempertanyakan tujuan akhir dari semua pengejaran tersebut ya. Karena kalau kamu mungkin ngikutin banget perjalanannya Ari Lesmana, dia tuh dulu adalah PNS apa sih, dia kerja di BUMN ya. Aduh, pokoknya dia tuh budak korporat yang kemudian mengundurkan diri dan fokus pada bermusik. Jadi dia bilang dia lebih mencari kehidupan yang secukupnya tanpa perlu haus akan validasi. Dan White Chorus juga, mereka ngerasain kegelisahan yang serupa, terutama ketika ngelihat fenomena industri musik yang terkesan buru-buru dalam memproduksi dan merilis karya. Walaupun tetap punya target ya, tapi White Chorus sendiri juga negasin kalau proses kreatif itu bukan sebuah perlombaan dengan orang lain ya. Mau nomor 1 di chart atau nomor 2, it's okay, tidak apa-apa. Okay, jadi ini adalah sebuah lagu yang menjalani proses kreatif yang luar biasa banget. Jadi diselesaikan dalam dua pertemuan utama. Akhirnya setelah mereka eksplorasi musik, melodi, dilanjutkan dengan merajut lirik yang ternyata itu diambil dari catatan percakapan mereka, teman bro 2. Harmonisasi vokalnya juga, kalau kamu dengerin ntar deh ya, Ari Lesmana bareng sama Friska dari White Chorus, teman bro 2. Yang akhirnya ini menjadi sebuah lagu yang cocok banget nih. Apa ya, menjadi satu, jadi gini, musisi sekarang tuh bukan penghibur. Aku mengutip dari yang aku dengarkan pada satu podcastnya Vincent, dia bilang jadi kayak gini, musisi bukan cuma penghibur, dia tuh kayak menjadi mewakili ya jeritan-jeritan hati yang mungkin dirasakan generasi saat ini, termasuk juga lagu Juara 2 yang mana meneriakan bahwa kebahagiaan itu gak selalu berada di garis finish pertama teman pro 2, melainkan pada keberanian untuk hidup seperlunya dan secukupnya.

Jembatan Ampera yang merupakan ikon kota Palembang yang membentang megah di atas Sungai Musi, menghubungkan kawasan seberang hulu dan seberang hilir, itu dibangun pada tahun 1962. Dengan dana hasil rampasan Perang Jepang, jembatan ini menjadi simbol persatuan sekaligus saksi sejarah perkembangan kota. Awalnya bernama Jembatan Soekarno, nama tersebut kemudian diubah menjadi Ampera, singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat, sesuai slogan nasional pada era 1960-an. Dengan panjang 1.117 meter, dengan lebar 22 meter, serta dua menara tinggi 63 meter, Jembatan Ampera tidak hanya berfungsi sebagai penghubung transportasi, tetapi juga sebagai landmark kebanggaan masyarakat Palembang.

Kampus Rekomendang, Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu resi. New trick teman Pro 2. Ini rilisan bulan kemarin sih. Aku kayak lagi dagang ya. Oh kamu nanya, oh ini rilisan bulan kemarin. Udah kalau mau ini ada yang baru nih. Masih anget-angetnya teman Pro 2. Kali ini kita ke sedikit yang lebih kalem. Kalem banget malah ya. Pengen ngajakin kamu berdansa. Wills. Ada Natania Karin. Dia sebenarnya ini ngerilis sebuah album penuh ya. Ini adalah album penuh kedua Siluet Kita Berjalan dan Menjauh di Oktober ini. Ada 11 lagu ya teman Pro 2. Lengkap banget, komplit. Kamu bakal diajak menelusuri kenangan cinta, kemarahan sampai dengan perpisahan yang membentuk perjalanan hidup seseorang. Dan ini di dalam album ini ada satu kolaborasi bareng sama Sal Priyadi. Nah, kenapa Sal Priyadi? Sebenarnya Karin sama Sal Priyadi itu udah kerja bareng tuh selama 7 tahun loh, teman Bro 2. Dia tuh dikenal sebagai backing vokal yang juga ngisi panggung-panggungnya Sal Priyadi. Salah satunya. Nah, dia tuh pernah jadi backing vokalnya Sal Priyadi, terus ngajar juga di Swanindita Prameswari. Terus dia juga pernah memproduseri dua singlenya Nadine seperti Tulang dan juga Star. Terus yaudah kita ngomongin dulu kolaborasi sama Sal Priyadi ini ada di lagu yang berjudul Api dan Salju. Enak banget lagunya ya. Ramah di kuping teman Pro 2. Karena lagu ini juga menggambarkan pasangan yang sedang berdansa sekaligus bernegosiasi di tengah perbedaan. Dan liriknya, coba deh kamu dengerin liriknya. Liriknya tuh unik banget teman Pro 2. Dan pertukaran sudut pandang ini jadi bagian dari eksplorasinya Natania Karin dalam mengolah dinamika hubungan melalui sebuah musik. Jadi kayak ada versinya si Natania Karin, ada versinya si Sal Priyadi yang kayak ngomongin dirinya sendiri di masa dulu tuh kayak gimana gitu. Dan ini sebuah lagu yang ada di dalam album Si Lewat Kita Berjalan dan Menjauh. Dan ini udah ada di DSP ya. Karin di dalam album ini juga pengen ngajakin pendengarnya untuk berdamai dengan masa lalu, menerima kenangan sebagai bagian dari kehidupan. Terus juga gimana kita tuh melangkah walaupun waktu ngebawa setiap orang tuh semakin jauh dari apa yang pernah dimilikinya.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Senin malamnya kamu di Pro 2 FM Palembang, teman Pro 2 pecinta Adrian Kali. Harus dengerin banget lagu yang satu ini, apalagi kalau kamu lagi ada di fase ketika menjalani sebuah hubungan, kok udah enggak semesra dulu ya. Ini lagu emang nyeritain tentang sebuah hubungan yang perlahan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Mungkin karena intensitas pertemuan yang terlalu sering atau rutinitas yang itu-itu aja gitu ya. Dinamika percintaannya jadi lama-lama terasanya kayak flat aja gitu, Tuan Pro 2. Dari sinilah muncul lagu yang berjudul Kita Yang Mesra. Kita Yang Mesra bukan nunjukin di mana di sini nih ada perjalanan hubungan yang mesra banget gitu ya. Enggak. Lagu yang ditulis oleh Adrian bareng sama Iqbal Siregar, Randy Pandugo, dan juga Mohamed Kamga. Ini menggambarkan kegelisahan seseorang yang mulai mempertanyakan perubahan dalam sebuah hubungan. Ibaratnya kayak gini loh. Dia tuh baru dateng. Kamu berjanji akan menjemput dia di bandara. Seharusnya ketika pertemuan itu terjadi ya, ketika kamu menjemput dia di bandara, ada perasaan rindu yang menggebu-gebu, ya nggak sih? Tapi kok di sini kayak biasa aja gitu. Akhirnya muncullah pertanyaan di dalam kepala. Apa ada yang salah ya yang aku lakuin ya? Ini kayaknya cowok banget ya pertanyaannya. aku bikin salah apa lagi nih kayak gitu. Nah, atau enggak emang aku udah ngelakuin sesuatu ya? Dan akhirnya dia pun ngerasa bahwa please aku tuh pengen banget deh balik lagi ke masa-masa kita tuh ngerasa ada yang namanya perasaan rindu ya, seperti bagaimana jatuh cinta saat pertama kali. Nah, itu dia. Jadi emang lagu Kita Yang Mesra ini pengen ngebawa kamu untuk masuk ke dalam fase ketika masih berusaha mempertahankan sesuatu yang ternyata perlahan menjauh, teman Bro 2. Dan Kita Yang Mesra buat Adrian Khalif ini adalah momen ketika kita sadar hubungan yang kita jalan itu udah gak sehangat dulu. Kita masih bersama tapi ada sesuatu yang berubah ya. Nah, ya kadang yang kita rindukan tuh bukan orangnya karena dia masih ada di samping kita, tapi perasaan dan versi kita berdua yang dulu gitu. Emang ya menjaga bagaimana hubungan ini bisa tetap seperti pada awalnya itu emang perjuangan banget sih, teman-teman berdua. Dan lewat lagu ini juga Adrian Khalif pengen ngajakin orang-orang untuk mengingat lagi, kapan sih terakhir kali kita benar-benar jatuh cinta sama pasangan kita seperti pertama kali? Tuh dia ya. Di bawah label Emotion Entertainment, lagu ini adalah sebuah lagu yang juga pengen nunjukin sisi emosionalnya Adrian Khalif dengan cara yang dekat dengan pendengarnya. So, buat pecinta Adrian Khalif kayaknya harus move on ya. Sama lagu dia yang sebelumnya 2001 kali ya. Karena dari 2001 kali kayaknya dia langsung ngerasa bahwa Kita Yang Mesra ini kayaknya cocok deh benang merahnya dari 2001 kali lanjut ke Kita Yang Mesra.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

93,6 FM Palembang, teman terbaik kaum Moh. Kita kalah satu rilisan penutup dari mancanegara. Jadi hari Jumat kemarin ya, ada Alec Benjamin yang ngeluarin single baru Follow Me. Ini sebuah single yang emang ditungguin banget dengan ciri khasnya Alec Benjamin. Kalau dia nulis lagu tuh kayak selalu menceritakan sesuatu gitu dengan irama gitar akustik ya, dengan tempo pop bunch-bunchnya yang dinamis, sebuah melodi yang bernyawa dengan karakter vokal Alec Benjamin. Nah, ini sebuah lagu dengan atmosfer yang unik banget kalau kamu dengerin ya teman Pro 2. Gimana? Follow Me. Ini adalah lagu yang pengen dibuktiin oleh Alec Benjamin bahwa sebuah percakapan personal antara dia sama penggemarnya seperti itu teman Pro 2. Follow Me. Ini lagu yang juga udah ada ya di berbagai DSP, karena ini sebuah lagu yang dirilis pada 9 Oktober kemarin, hari Jumat cuy, rilisan baru Alec Benjamin. Ya udah, ini jadi lagu terakhir ya, karena bentar lagi tadi pukul 21. Jadi langsung aja deh, ini dia Follow Me. Kalau kamu suka banget sama lagu ini teman Pro 2, di request ya di setiap Pro 2 hitlist biar bisa masuk di chart International Top 20.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Di era teknologi yang semakin maju ini, media sosial menjadi tempat yang sering dikunjungi. Banyak orang berlomba-lomba menciptakan konten. Namun, terkadang mereka lupa bahwa ada hal yang lebih penting untuk ditonjolkan, yaitu cinta dan empati. Hingga terkadang, membuat mereka yang sedang berduka justru menjadi bahan konten semata.

0: Viral nih, pasti banyak yang share. Ini bener-bener happening. Video cewek jatuh dari motor. Pakai musik IDM dong biar high.
1: Rian, kamu dapat trending musik IDM terbaru. Tambahkan hashtag viral calang untuk hasil maksimal.
0: Wah, mantep nih. Aku harus ngonten biar followers aku tambah terus.
2: Rian, nak, sini bantu Pak De Tony, cepetan. Pak De jatuh dari kursi pas mau gantiin bola lampu. Dia kan tinggal sendirian, gak ada orang di rumahnya. Yuk sudah, kamu yang bantuin.
0: Ah, udah bu, ntar juga ada yang bantuin Pak De Tony kok. Aku lagi bikin konten nih yang lebih penting.
2: Hah? Konten apaan ini? Aduh, anak sekarang bikin konten kok dari musibah orang. Udah cepetan ayo, bantuin Pak De Tony.
0: Ya deh.
3: Aduh, pinggangku.
2: Pak De sebentar ya. Ini saya sudah ajak Rian loh. Nak, cepet bantu angkatin Pak De.
3: Nanti jangan diangkat dulu. Saya harus ngepost dulu nih biar jadi viral.
2: Waduh, Pak De ini gimana sih? Bisa-bisanya bikin konten dari kecelakaan sendiri. Pak De tuh harus dapat tindakan, bukan malah mikirin followers.
0: Pak De serius nih malah mau bikin konten? Aku bisa sih bantuin video editnya.
2: Rian, ini bukan waktu untuk bikin konten. Pak De tuh butuh bantuan, bukan malah ngevlog. Cepetan kamu bantu angkatin Pak De.
0: Lah kan tadi Pak De sendiri yang mau ngontenin. Lagian bu, zaman sekarang apa-apa harus dikontenin. Kalau enggak, ya enggak hits dong.
2: Cukup Rian, kamu ini kapan sih mau berhenti mikirin konten terus? Kalau misalnya ibu yang jatuh, kamu masih mau pikirin konten dulu baru bertindak, begitu? Hah? Jangan karena keasikan ngonten, hati nurani dan empati kamu jadi tertutup, nak.
0: Maaf, bu. Rian bantu angkat Pak Ade ya. Pak Ade pegangannya kuat ya. Letaknya dulu sih HP-nya. Mau ngonten mulu.
3: Iya, Rian. Pelan-pelan ya. Pinggang Pak Ade sakit ini. Aduh.
2: Saya panggilkan Uak Benu ya. Tukang urut di lorong sebelah. Pak Ade istirahat aja dulu. Rian, bantu oleskan minyak kayu putih ya ke Pak Ade. Ibu akan segera kembali.
4: Akhirnya, Pak De Tony mendapatkan pertolongan dari Uak Benu. Kondisi Pak De Tony pun terlihat sudah lebih baik. Sementara, Rian dan ibunya sudah kembali ke rumah.
2: Rian, sini kamu. Sini, duduk dekat ibu.
0: Ya, bu.
2: Nah, kamu bisa nggak sih nggak ngonten tiap hari? Hidup itu bukan cuma tentang like dan views. Pak De Tony jatuh, kamu malah sibuk buat konten. Tuh, cewek yang jatuh dari motor yang tadi pagi itu juga kamu kontenin, bukan malah dibantuin.
0: Tapi bu, kan semua orang bakal senang nonton itu. Lagian semua sekarang zamannya sudah zaman medsos bu. Bu gak ngerti sih.
2: Apa sih yang kamu cari dari semua itu nak? Nonton orang yang kesusahan malah jadi bahan ketawa. Sadar nak, hidupmu bukan cuma tentang like dan share. Jangan sampai terus-terusan mikirin views. Karena yang terpenting itu ya hidup di dunia nyata dan hubungan sesama manusia.
0: Iya bu, aku juga mulai ngerasa nih kalau hidupku terlalu banyak ke media sosial. Apa sih gunanya semua itu kalau nggak peduli sama orang-orang di sekitar kita?
2: Syukurlah kalau kamu udah sadar. Kembali ke dunia nyata ya nak. Jangan terlalu sibuk konten, oke?
0: Aku memang sudah terlalu asik di dunia maya. Sudah kecanduan konten. Orang dapat musibah pun aku kontenin. Ntar kalau aku yang dapat musibah terus dikontenin orang gimana? Gak lagi deh. Aku mau besok Pak De Tony aja ah. Lihat kondisinya sekarang dan gak pakai konten. Assalamualaikum Pak De.
3: Waalaikumsalam. Rian, sini. Alhamdulillah Pak De sudah baikan loh. Berkat bantuan kamu dan ibu kamu tadi yang sudah gercep bantuin. Dan gak pakai konten.
0: Maaf Pak De, aku baru sadar. Hidup tuh gak harus selalu di-upload ke media sosial. Ini adalah waktu untuk membantu.
3: Terima kasih ya nak, saya juga jadi belajar. Hidup itu bukan soal jadi viral, tapi soal berbagi dan bersosialisasi.
2: Daripada sibuk ngonten, mending cicipin pisang goreng buatan ibu.
0: Wah, ibu dapat cemilan nih.
2: Interaksi di dunia nyata jauh lebih indah kan ketimbang sibuk di dunia maya. Yuk, cicipin pisang gorengnya, mumpung masih anget.
3: Wah, Budian jadi repot nih.
2: Ah, enggak kok Pak De, cuma pisang goreng aja.
3: Ayo, kita cicipi pisang gorengnya. Nah, kalau pisang goreng boleh dikontenin resep bikin pisang goreng yang enak. ya kan? Ya kan?
0: Masuk akal, Pak D.
4: Hidup bukan tentang like, views, and followers, tapi tentang bagaimana berbagi, berempati, dan bersosialisasi dengan sesama.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Should they fold that no yoga mat? Check. Should they dead that no strings attached? Check. Should have ran down on you, no questions asked? Check. They check. They check. They check. Check.
1: Do I let them bump his gums or get him?
0: Check. Hari Senin malamnya kamu di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu, Siza, bareng sama Kendrick Lamar, 30 for 30, teman Pro 2 yang udah kayaknya jengah banget ya kalau gue ke media sosial, nggak tahu mau ngomongin apa lagi, mau ngomong apa lagi. Itu berarti tandanya apa? Kamu harus detox media sosial, teman Pro 2. Ini saatnya yang paling tepat. Ini adalah waktunya berarti ya. Karena Kementerian Kesehatan sudah menyebutkan bahwa media sosial itu bikin anak muda di Republik Indonesia ini semakin cemas. Jadi emang ini sudah waktu yang tepat sih. Inilah waktu yang tepat. Nonaktif medsos. Apaan sih? Jadi kita ngomongin dulu nih ya, yang aku kutip dari CNN Indonesia, bahwa penggunaan media sosial itu ternyata berkaitan dengan tingkat kecemasan anak muda. Ini disampaikan oleh Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Imran Pambudi. Bahwa kelompok remaja dan dewasa muda ini udah jadi mayoritas pengguna layanan internet di Indonesia, yang akhirnya dengan kehadiran media sosial ini meningkatkan kecenderungan seseorang untuk membandingkan nasib dengan orang lain. Kamu kayak gitu gak sih, teman berdua? Makanya jangan follow tuh konten kreator yang suka flexing. Jangan ya. Mendingan follow apa? Follow aja akun-akun video lucu si kucing barong ya, yang gak bisa jalan. Bukan gak bisa jalan, dia sukanya tuh lari gitu. Wah, aku lagi suka banget lihat si kucing barong. Nah terus sebenarnya it's okay, gak apa-apa, gak masalah. Media sosial itu kan juga jadi salah satu platform untuk kita mungkin update informasi, informasi terkini sama teman-teman yang mungkin jauh di sana atau yang gak bisa ketemu setiap hari. Karena kan kita tahu kabarnya dari media sosial ya. Tapi kadang apa yang ada di media sosial juga belum tentu menjadi gambaran nyata tentang seseorang yang memamerkan kehidupannya yang bahagia paripurna. Bisa aja ya itu hadir bukan tanpa polesan, tuan pro 2. Jadi kayak yang sekarang hadir di media sosial kan, kita kan bukan hanya follow orang yang kita kenal aja ya, siapapun bisa kita follow. Bahkan kayak ada insight-nya tuh kayak apa sih, kamu interesting sama ini, nanti dia bakal muncul di explore kamu, dia bakal muncul di feed kamu, kayak gitu kan. Yang akhirnya kamu bakal ngelihat ada orang yang sukses mungkin, ada orang yang memperlihatkan seperti apa, seberapa bahagia hidupnya, atau mungkin seberapa seberapa beruntung lah hidupnya versi kacamata kamu ya, teman pro 2. Dan ini akhirnya menimbulkan kecemasan tersendiri pada individu, yang membuat seseorang akan membanding-bandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain yang dia lihat. Dan menurut Imran, ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang dalam melihat fenomena sosial. Karena semakin baik tingkat kedewasaan seseorang, maka mereka bisa lebih akan menerima kenyataan. Tapi sekarang juga udah muncul ya, bukan lagi tren flexingnya tuh, bukan flexing yang kayak apa sih, yang hedon gitu, enggak. Tapi kayak flexing, ya aku bisa loh hidup dengan 10.000 sehari. Ah ya ampun. Nah jadi itu sih, teman pro 2, pada akhirnya ketika kamu cemas ya, ketika melihat media sosial atau tiba-tiba kayak emosi gitu ya melihat media sosial, udah saatnya tutup aja media sosialnya ya. Ganti dengan hal lain, ketika mungkin kamu ke distract, pengen buka medsos, coba cari hal lain yang bisa kamu lakuin untuk menghilangkan emosi dan kecemasan kamu ketika membuka media sosial. Padahal sebenarnya otomatis kadang kita tuh kayak refleks aja gitu ya, buka gitu, dan akhirnya ke-trigger gara-gara, hah ini berita apa lagi sih, ini kapan sih berakhirnya kabut asap, misalnya seperti itu, teman pro 2.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini.

Mama kamu tuh dapat suplemen support itu bakal jadi percikan-percikan, bahkan bakal memercikan semangat-semangat yang mungkin sebelumnya udah sempat pudar ya teman pro 2. Nah, ini ada yang inspiratif banget sih sebenarnya. Jadi beberapa public figure mereka tuh kayak ngasih insight yang positif gitu loh teman pro 2 dari video-video yang nyeritain perjalanan mereka, salah satunya kayak Ardit Erwanda. Kamu udah nonton dong, udah nonton dong filmnya Tunggu Aku Sukses Nanti. Nah, jadi dia tuh nyeritain perjalanan panjang dia yang udah dimulai dari tahun 2011 sebagai komika di Samarinda, ngerantau ke Jakarta tahun 2015, yang dia sendiri juga cerita kalau dia pernah mengalami banyak kekhawatiran yang harus dihadapi hingga akhirnya bisa sampai di titik yang sekarang ini ya teman pro 2. Dan beberapa juga ada yang cerita tentang hidupnya yang kemudian udah mulai berubah menjadi ke arah yang lebih sehat. Ada lagi yang berani untuk mencoba hobi baru. Ada juga yang poin intinya mereka itu semuanya mencoba untuk menghilangkan kekhawatiran mereka dengan apa yang terjadi saat ini. Kekhawatiran mereka hari ini mereka balas dengan berani untuk mencoba, walaupun jalannya berbeda-beda teman berduanya. Semuanya punya satu kesamaan, yaitu berani memulai walaupun harus melawan rasa kekhawatiran itu sendiri. Karena tujuannya di sini adalah kita semua itu jangan sampai terus-terusan ke-distract sama kekhawatiran sampai kita nggak bisa fokus buat ngejalanin hal-hal yang kita mau. Jangan ya. Kayak misalnya kamu pengen masuk ke kampus favorit kamu tapi kamu khawatir banget, ah pasti saingannya berat banget nih, ya udahlah pasti nggak bakal lulus. Nah, coba aja dulu teman pro 2. Ya nggak sih, kamu udah tahu batas kemampuan kamu, paling enggak dengan kamu mencoba kamu tahu batas kemampuan kamu tuh sampai di mana, dan mungkin dari situ kamu bakal bisa melihat ada celah atau jalan lain yang ternyata itu adalah jalan menuju ke kesuksesan kamu.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Teman terbaik kamu.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Bangun.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: 뜬지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 91,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816-1106-916. Instagram Prodo RRI Palembang. YouTube channel Prodo

0: Ngobrol di RRI Palembang, teman terbaik kamu, Golden Hour. Ini juga adalah waktu-waktu di mana kamu udah mulai sendirian, pikirannya udah mulai ramai lagi ya teman Pro 2. Udah mulai berdatangan segala hal yang tadi gak sempat kepikiran, tiba-tiba terpikirkan juga di jam segini. Waktunya buat overthinking ya, tapi jangan sampai pada menggalau teman Pro 2. Apalagi mau khawatirkan sesuatu yang belum terjadi, yang malah hanya akan menghilangkan momen dan kebahagiaan kamu untuk saat ini. Malam hari ini, kualitas udara di Palembang dari IQR ini ada di angka 445 teman Pro 2. Berbahaya. Capek mau ngingetin teman Pro 2 pakai masker, jujur. Udah berapa bulan ya. Bahkan mungkin sekarang tuh kalau aku ngelihat di berbagai video, kayak apa ya, orang-orang tuh udah mulai, kita bukan terbiasa, tapi kayak mau gak mau harus terbiasa hidup berdampingan dengan kabut asap. Tapi jangan dibiasain ya. Ini harus segera, benar-benar segera harus berlalu seberlalunya mungkin ya. Kalau badai pasti berlalu, kabut asap kapan berlalu? Aduh, udah cukup ya, ini kayak trial hidup di ketinggian 3000 mdpl. Udah, kita butuh udara segar ketika bangun pagi hari, buka pintu kayak sore hari bisa lihat matahari terbenam ya, cahaya sunsetnya. Atau di pagi hari kamu yang merasakan cahaya matahari menyentuh kulit kamu, yang suka berjemur di pagi hari kayak udah kangen banget ya sama cahaya matahari, ya gak sih teman Pro 2, yang tidak terhalang oleh kabut asap. Perih-perih deh. Dan kalaupun malam hari ini kamu ada yang mesti beraktivitas di luar, ya sekali lagi mungkin di double-double nih maskernya teman Pro 2, karena angka ISPA di Palembang ini cukup tinggi ya. Jadi semoga deh yang lagi sakit bisa segera sembuh, pulih, tim dari Manggala Agni dan juga semua stakeholder yang turun langsung ya, selalu berjibaku setiap harinya untuk berusaha memadamkan api dari pembakar-pembakar lahan yang tidak pernah insaf nih teman Pro 2. Jadi terbawa perasaan ya. Semoga aja semua keadaannya bisa cepat pulih lagi, dan langit biru bisa kamu lihat lagi ya setiap harinya di kota Palembang.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Moria dari El Putra Sarira teman Bro 2. Sebuah lagu yang membawa pesan pentingnya kita menikmati momen indah yang lagi dijalanin dan biarin aja masa depan berjalan secara natural sebagaimana mestinya teman Bro 2. Ngomong gampang, emang. Tapi justru itu teman Pro 2 ya, daripada kita berat banget mikirin, mengkhawatirkan masa depan, coba deh nikmati dulu waktu yang kamu punya sekarang ya. Entah itu mungkin kesedihan yang lagi kamu rasain sekarang, entah itu mungkin kebahagiaan kah ya, atau rasa penasaran bakal seperti apa hari esok teman Pro 2. Tapi jangan hanya kamu penuhi dengan kekhawatiran, penuhi dengan kebahagiaan, impian-impian kamu yang kita gak tahu mana yang bakal jadi kenyataan, ya gak sih teman Pro 2? Walaupun mungkin aku yakin banget banyak juga di antara teman Pro 2 yang selalu bersiap untuk segala kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi, tapi itu gak bakal mengurangi ya impian-impian kamu yang begitu indah. Ya mungkin ada yang di dalamnya tuh kayak mustahil banget ya, ya suka BTS. Nah, sebenarnya kalau ngomongin menikmati momen yang kamu punya ya gitu ya teman Pro 2. Kalau si El Putra Sarira, dia tuh kan sekarang punya project monolog ya. Nah, jadi dia tuh bilang kalau kita tuh jangan pernah lupa untuk ngelakuin hal yang kita sukai, ngelakuin hal yang bisa bikin kita berkembang. Kayak misalnya gini, walaupun kamu punya waktu hanya sedikit, tapi paling enggak kamu punya waktu untuk menyendiri. Ya, kamu punya waktu untuk sendiri. Entah mungkin misalnya di toilet, ngapain? Orang kadang juga ketika kamu lagi boker ya, pas kamu lagi bengong, merenung, jangan main ponsel. Jadi itu akan datang sebuah pemikiran-pemikiran, entah itu mungkin ide-ide kreatif atau sesuatu yang kamu lupakan tiba-tiba kamu teringat aja gitu. Atau mungkin ada perenungan di dalamnya ya. Jadi kayak merenung dan memikirkan hal-hal yang sebelumnya mungkin tidak terpikirkan di tengah penuhnya padatnya aktivitas teman berdua gitu. Dan jangan lupa juga untuk meluangkan waktu bareng sama orang-orang tersayang teman berdua ya. Pokoknya jangan sampai kebahagiaan diri sendiri kamu terabaikan lah. Apalagi ini masih hari Senin, hari ke-12 di bulan Oktober, walaupun di luar lagi pekat banget, perih banget ya kabut asapnya. Tadi aku sempat keluar bentar dan itu asli, aku tidak bisa berkata-kata lagi teman Bro 2. Tapi yang pasti ya, walaupun dipenuhi dengan kabut asap di dalam ruangan kamar kamu malam hari ini, karena celah sekecil apapun tuh bisa masuk ya, aroma dan kabut asap itu bakal nyengat banget di dalam ruangan. Tapi semoga juga gak mengurangi momen kamu untuk menikmati waktu kamu sendiri malam hari ini bareng sama Pro 2 FM.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Pro 2 RRI Palembang.

0: Duh, gara-gara lembur, kemalaman deh pulangnya. Oh iya, belum pasang sabuk pengaman. Kok merinding ya? Ih, berasa ada orang di belakang. Aku timbuk dari spion aja deh.
1: Hah? Pulang lembur ya, Kak.
2: Hantu!

Nemenin malam hari nyamuk di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu, Kota Mati dari Noah. Ngewakilin banget mungkin yang gak lagi kamu rasain malam hari ini di Kota Palembang, teman Pro 2. Yang lagi-lagi masih ditemenin sama kabut asap. Dan gak tahu kenapa ya, kadang ada lagu yang entah seperti apapun situasi ataupun suasananya, ada aja gitu yang merasa terwakili. Ataupun juga perasaan kamu, ya kan? Jadi emang namanya musik itu punya peran sebagai ruang untuk mengekspresikan emosi, mengenali perasaan, bahkan juga menjaga kesehatan mental. Bukan kata aku, jadi mengutip penelitian dari Chemnitz University of Technology di Jerman, psikolog klinis dewasa lulusan Universitas Pajajaran Larasati menjelaskan kalau fungsi psikologis musik itu sudah melampaui sekedar hiburan ya. Jadi musik itu digunakan untuk ngatur suasana hati, memahami diri sendiri, sampai ngebangun koneksi dengan orang lain. Yakin kamu pasti ada yang playlistnya tuh apa sih namanya, kayak share playlist bareng ya, punya playlist bareng, ya kan? Karena untuk membangun koneksi juga dengan orang lain. Bahkan mungkin kayak apa yang lagu yang kamu posting di media sosial kamu, itu juga untuk membangun koneksi dengan orang lain, teman Pro 2. Atau kalian suka musisi yang sama, itu juga membangun koneksi dengan orang lain. Nah, gak semua orang ternyata bisa mengenali dan menjelaskan emosinya. Tapi ketika mendengar lagu tertentu, entah itu liriknya, nadanya, instrumennya, itu bisa merepresentasikan apa yang lagi dirasain. Setuju? Nah, musik itu juga bisa ngebantu seseorang buat menemukan bentuk dari perasaan yang sebelumnya tuh sulit untuk dijelaskan. Kalau aku sebelumnya bukan di lirik sih, teman Pro 2. Kalau aku tuh lebih kepada instrumennya dulu nih. Pertama, denger pas melodinya nih. Masuk nih melodinya, jeng-jeng, abis itu masuk sama liriknya. Nah, baru tuh di refnya ya, di refnya tuh nanti bakal seperti apa, itu puncaknya juga tuh di situ. Baru melodinya, kalau melodinya aja dulu deh. Jadi gak peduli dia tuh genrenya apa, kalau aku semua genre bakal aku dengerin, bakal aku suka. Gak ada yang jelek, tapi yang bakalan kena banget adalah instrumennya tuh yang bisa merepresentasikan apa yang lagi dirasain. Dan kadang suka muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Bahkan aku tuh pernah nanya sama AI, kenapa aku kalau dengerin lagu ini ya, dari ada satu musisi, entah itu dari string gitarnya atau melodi yang dia bawa, itu tuh ada muncul satu perasaan yang aneh. Nah, itu ya. Jadi kayak ada satu emosi yang kemudian muncul, teman Pro 2. Nah, kemampuan buat mengenali emosi melalui musik ini juga ternyata jadi fondasi penting dalam menjaga kesehatan mental, teman Pro 2. Gitu ya. Nah, bahkan ada penelitian dalam Psychology of Music yang nunjukin kalau aktivitas bermusik, baik mendengarkan, memainkan, atau menciptakan lagu itu bisa ngebantu dalam regulasi emosi. Sih ya, nah gitu sih, dan nemenin kamu juga malam hari ini. Semoga juga dengan lagu-lagu yang udah aku hadirkan tadi tuh bisa mewakili suasana hati kamu malam hari ini, teman Bro 2. Spill lagu yang pengen kamu dengerin di waktu nanti, lagu-lagu asik yang bakal aku hadirkan ya selama kurang lebih 1 jam sampai di pukul kurang lebih 24 di malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri siaran malam hari ini, aku bakal muterin lagu-lagu yang bisa mewakili banget emosi kamu, cie, suasana hati kamu malam hari ini. Bisa kamu spill juga buat yang belum nge-WhatsApp, langsung aja ke 0816 1106. Dan saatnya juga buat Selvin, udahan dulu deh teman Pro 2 malam hari ini. Stay safe. Buat kamu lagi di jalan, terus juga tetap bahagia ya. Selalu mikirkan hal yang indah-indah yang bikin kamu jadi bahagia. Mimpi indah juga, teman Pro 2. Gak apa-apa, mimpi aja terus. dan besok kita bakal balik lagi buat temenin kamu beraktivitas di hari Selasa pagi. Akhirnya dari kawasan jalan raya nomor 2, kilometer 4 Palembang. Selalu jadikan kreasi muda sebagai headline. Bye-bye.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti be. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Pro 2 RRI Palembang.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Pro 2, RRI Palembang.

0: ya?
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pro 2 RRI Palembang.

Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya Opa Carophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata Opa Care berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi Opa Carophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

Radio FM. Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program 2 FM 91,6 MHz kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Pro 2 dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa ma yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman Pro 2 RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan, senantiasa diawali dengan unzur maqola wala tanzur man qola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Hadirin yang insyaallah Allah muliakan, sebelumnya mohon maaf yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Itu dulu yang harus difahami, karena kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses, tentunya ke arah yang Allah ridho, dan di dalamnya terdapat kebahagiaan dan kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Dan satu ayat yang harus senantiasa kita ingat di setiap harinya, di setiap paginya, agar diri kita memiliki batasan dan memiliki kedewasaan diri untuk menyikapi apa-apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, mulai dari kebahagiaan dan mulai hingga ke hal-hal yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, teman-teman. Ayat yang senantiasa menenangkan diri hati saya, mengamalkan diri hati saya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih, teman-teman. Ayat ini menjadi batasan dalam diri saya untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan saya. Karena saya yakin pula dalam Al-Quran, Allah tuangkan, Allah berfirman dalam sebuah ayat, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani seorang hamba terhadap suatu perkara di luar batas kemampuan hamba tersebut. Dua ayat ini yang senantiasa saya bawa, teman-teman, di setiap kesempatan yang sangat luar biasa, terutama kesempatan diri saya untuk mengisi suara di Pro 2 RRI Palembang, yang insya Allah Allah berkahi langkah-langkah kecil kita untuk berdakwah. Amin. Dan tak kalah pentingnya, teman-teman, rasa syukur kita harus dibarengi dengan amalan kebaikan. Kita harus memenuhi segala hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah. Sebelum kita meminta segala macam bentuk hak agar Allah kabulkan keinginan kita, kita lakukan dulu hak Allah. Kita salat sebagai tanda syukur, karena as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti ia telah mendirikan agama. Namun sebaliknya, ketika ada seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur yang jelas, tanpa alasan yang jelas, maka ia termasuk yang merobohkan pondasi dari agama. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Begitu sangat pentingnya yang namanya sholat ini. Sehingga di yaumil akhir nanti, perkara yang pertama kali dihisab, perkara yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan adalah perkara sholat. Awalu ma yuhasabu bil abdu yawmil qiyamati shalah. Pokok pertama yang akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti ada perkara salat. Jika salatnya baik, maka baiklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya.
Namun, jika solatnya buruk, maka buruklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Karena itu, teman-teman, solat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tunaikan terlebih dahulu hak-hak Allah untuk kita sembah. Setelahnya, kita berdoa, memohon setiap apapun yang ingin kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, jangan pernah bosan, teman-teman. Termasuk di bulan Ramadan ini, dalam Quran Surah ayat 183, Surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Senantiasa di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampun ini, teman-teman, marilah kita meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan hubungan kita, habul minallah kita, serta habul minannas kita. Yumkin ila walan syukuran kasyuran barakallahu li walakum. Mohon maaf, masih banyak kurang banyak salah. Maaf lahir batin. InsyaAllah bertemu lagi, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman Pro2 Sanyin Pop Pro2 Palembang bersama saya Erin Azali. Ekspor madu Sumatera Selatan ke Singapura tembus 1,5 ton pada 2026. Ekspor madu asal Sumsel ke Singapura mencapai 1,5 kilogram ton maksud kami sepanjang Januari hingga September 2026. Total ekspor tersebut mencatat dalam 4 kali pengiriman berdasarkan data Best Trust Barantin. Pengiriman terakhir pada Rabu 7 Oktober 2026 melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang yang berisi 310 kg madu. Lindungi siswa dari kabut asap, MUBA terapkan PJJ mulai Senin 12 Oktober kemarin. Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Musi Banyuasin mengalihkan KBM menjadi pembelajaran jarak jauh mulai Senin 12 Oktober 2026 dan kebijakan ini diambil akibat memperburuknya kualitas udara di sekitar Sekayu dan sekitarnya. Karena kabut asap karhutlah berdasarkan data IKMS Dinas Lingkungan Hidup MUBA, kadar PM2,5 mencapai 191 dan masuk kategori tidak sehat. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rina Zali, selamat pagi.
1: Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2.

It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa Radio Palembang, teman terbaik kamu.

0: ikan beli jamin bisa bikin pempek.
1: Kenapa kamu menangkapku?
0: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan hewan yang dilindungi.
0: Hah?
1: Kamu akan dipidana.
0: Pidana? Tidak.
2: Woi, enggak. Mancing sambil tidur.
0: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
2: Gak tahu.
3: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.
4: Produ FM Palembang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Cuman Mindset X Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Yes, ya hari ini kamu bakal ditemenin bareng sama Erin Azali. Sampai nanti di jam 10 aku bakal nyapain kamu semua pastinya. Dan kamu juga free banget buat request lagu ya. Yang penting abit, masa pagi-pagi udah galau ya teman Pro 2 ya. Aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu yang bisa kamu request di WhatsApp kita di 0816 11 06 916. Or Instagram kita juga boleh di @pro2rri Palembang.

0: apaan sih? Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop flexing.
3: Teman terbaik kamu.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Cuman 6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Akan kuhadapi semuanya walaupun sambil menghirup asap. Aduh ya. Masih dari kota Palembang ya, yang ya masih dipenuhi dengan kabut asap, teman Pro 2 ya. Jadi memang sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya, karhutlah di Sumsel tuh terus berulang ya. Dan harus ditindak lanjut sih, kalau dari aspek regulasi kewajiban perusahaan ya, terus juga kapasitas SDM teman Pro 2 serta penegakan hukum. Jadi nggak cuma penanganan di lapangan atau kayak cuma penyampaian kepada masyarakat jangan ini ya jangan itu ya, tapi maybe emang perlu sanksi dan benar-benar regulasi yang baik deh teman Pro 2 dari pihak penegak hukum juga ya. Karena dari dialog yang kemarin juga ada di program 1 kita teman Pro 2 ya, itu benar-benar Ade Indra Caniago ya, itu menegaskan kewajiban perusahaan dalam pencegahan dan juga penanganan karhutlah. Dan ini sebenarnya bukan hal yang baru teman Pro 2, karena memang peraturan pemerintah LHK nomor 32 tahun 2026 itu udah ngatur pengendalian karhutlah ya, termasuk juga kesiapan sarana, prasarana dan juga pembiayaan masyarakat teman Pro 2. Jadi memang kalau misalnya lihat ya dari aktivis peduli lingkungan juga ya, peduli api teman Pro 2 ini banyak banget ya yang disoroti, termasuk juga perubahan kelembapan hutan, terutama tidak hanya dinas kehutanan yang tingkat kabupaten kota teman Pro 2, tapi emang perubahan ini perlu dievaluasi ya, karena memang berkaitan dengan efektivitas pengawasan dan juga kawasan hutan ya, terkait dengan regulasi yang ada. Nah, buat kamu yang pengen lebih tahu dialognya, kamu bisa langsung ke program 1 RRI Palembang, atau nih kalau kamu mau baca aja langsung ya ringkasan tentang dialognya, kamu bisa langsung aja ke rri.co.id.

0: Oh, muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
0: Makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
2: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yes, that is Cook Bottle ya, yeah, dari Agnes Mo, teman Pro 2, lagu yang juga dibawainnya kemarin pas dia opening GP Mandalika ya, teman Pro 2. Wah, seneng banget deh ngelihat musisi-musisi Indonesia tuh yang itu juga salah satu kolaborasi Agnes Mo waktu dia benar-benar kayak itu puncaknya sih menurutku ya. Ya walaupun sekarang tetap di puncak sih. Maksudnya kayak itu benar-benar kayak zaman dimana Agnes Mo benar-benar menggebrak Hollywood ya, teman Pro 2. Dan jadi penyanyi Indonesia pertama juga yang melakukan kolaborasi ikonik kayak gitu featuring Timbaland, teman Pro 2, yang kita semua tahu ya, who is Timbaland ya. Dan memang kalau misalnya kita lihat juga teman Pro 2, banyak juga penyanyi Indonesia yang bahkan ya yang masih terkenal sekarang tuh juga mengidolakan seorang Agnes Mo. Aku juga sih sebenarnya ya. Tapi kita gak bisa memungkiri teman Pro 2, di umurnya yang 40 something itu benar-benar kayak, hah, Agnes Mo gila sih ya. Itu benar-benar kayak kalau kata orang tuh dia age like wine, makin tua tuh makin jadi gitu ya.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.